0: Assalamualaikum. Hai, saya Nurani Zaidris.
1: Dan saya Tika.
0: Nak tahu kenapa kami suka dengar Johor FM?
1: Kenapa?
0: Sebab ada Suzy. Wangikanlah hatimu.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Jom FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Jam yang ketiga menghampiri 8.9 minit pagi. Baik, untuk laporan yang pertama, sepenuh dengan hari undi awal, pelapor yang pertama, Hakim Aiman Awazmin. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Tuzi, sihat ke tu?
0: Sihat, Alhamdulillah. Dan seharusnya Hakim lagi kena sihat, mandangkan berada di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2, betul?
1: Betul, yes saya.
0: Baik, untuk seketika mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama, silakan Hakim.
1: Baik, terima kasih Suzy. Kepada rakan-rakan pendengar Johor FM, pada ketika ini saya berada di Markas Polis Marin Wilayah 2, Johor Bahru, dan bagi menyaksikan perkembangan terkini proses undi awal yang berlangsung di sini. Dan saya boleh kongsikan juga proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan juga dalam keadaan yang terkawal. Sebenarnya Suzy, sejak pukul 7 pagi tadi, saya bersama dengan kru sudah berada di

0: di lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat undi ni dibuka pukul 8 lagi. Kalau bayangkan pukul 7 tadi saya dah ada dekat sini pun orang ramai dah mula beratur, apatah lagi kejap lagi yang pastinya hampir saja waktu-waktu untuk Dewan Mengundi ini dibuka pasti akan ramai yang akan datang ke kawasan ini untuk mereka melaksanakan proses pengundian hari ini. Dan saya juga nak kongsikan berkenaan dengan data SPR bahawa hari ini kalau mengikutkan data SPR itu mengatakan bahawa 746 orang akan mengundi di Markas Polis Merin di sini. Dan kalau saya boleh kongsikan, pagi ini pun dah ramai, dah hampir lebih kurang 200 orang yang sedang bersedia di hadapan pintu Dewan Pusat Mengundi. Dan hari ini ada 3 saluran dibuka untuk proses pengundian di kawasan ini. Dan saya juga suka untuk kongsikan, Suzy. Tadi saya sempat berbual dengan pegawai-pegawai di sini yang mereka memaklumkan saluran ketiga pusat undi ini dibuka untuk orang-orang yang orang kata tidak mengizinkanlah dalam keadaan yang tidak siap dan sebagainya. Dan ada 2 orang anggota polis yang orang kata tidak sihatlah, yang mungkin baru selepas mengalami kecelakaan, dan juga ada juga yang datang dalam keadaan bertongkat datang ke pusat undi ini untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan itu sesuatu perkara murni, perkara positif yang saya suka untuk kongsikan kepada rakan-rakan pendengar Johor FM pada ketika ini, di mana walau apa juga keadaan, dan itu tidak mematahkan semangat mereka untuk datang membuat proses pengundian dan sekaligus meraihkan demokrasi di negara kita ini. Dan sekian, saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari Markas Polis Merin ini. Tetapi pada ketika ini secara rumusnya proses berlangsung dengan sangat lancar. Ramai yang datang dan setelah pun bersedia di hadapan pintu Dewan sebelum Dewan Pusat Mengundi itu dibuka pada pukul 8 nanti. Saya rasa itu sahaja daripada saya di Pusat Mengundi ini, yang juga mewakili Dun Perling. Dan daripada saya, kembali ke Suzy.
1: Baik, terima kasih. Itu dia tadi Hakim Aiman Awazmin dari Dewan Nusantara Markas Polis Meri Wilayah 2. Dan selepas ini saya akan cuba dapatkan Taufik untuk laporan lintas langsung sempena dengan hari undi awal. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, 8.17 minit pagi. Kalau tadi Hakim, kali ini bersama dengan Taufik di Dewan PSP nombor 2 IPK Johor. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Suzy.
0: Ya, dah sampai eh?
1: Dah, Alhamdulillah. 7.20 tadi sampai dah.
0: Oh ya, sebab jauh kan?
1: Jauh sangat. Jadi mengambil masa perjalanan yang agak lama.
0: Okey, baik. Untuk laporan yang pertama ni, apa yang boleh dikongsikan Taufik?
1: Okey, baik. Terima kasih Suzy di Konti JFM. Dan saya maklumkan tadi saya berada di Dewan PSP 2 di IPK Johor Bahru, yang mana hari ini adalah hari pengundian awal bagi lebih 12,000 pegawai dan anggota polis yang akan melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih pada hari ini. Dan di Dewan PSP 2 ini, seramai 1,338 pegawai dan anggota akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, yang mana ini dah hampir 20 minit bermula pengundian ini sejak dibuka 8 pagi tadi. Alhamdulillah, cukup menarik perhatian saya kerana ini adalah kali pertama saya buat liputan di polis untuk hari undi awal di untuk polis. Sebab sebelum ini semuanya saya di Kem Askar. Jadi ini adalah kali pertama saya buat liputan di polis, dan sesungguhnya dan pastinya yang menarik minat saya adalah disiplin mereka. Sebab mereka tadi bila saya sampai 7.20, sebenarnya mereka dah ada dekat sini lebih awal lagi. Masing-masing nak beratur kan, nak tema dekat mana saluran mereka, untuk nama-nama calon lagi mereka semak kat sini. Jadi keadaan di sini sangat teratur, sangat terkawal, masing-masing memberikan komitmen yang bagus. Disiplin yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai polis kita ni sangat cemerlang. Jadi kita harapkan urusan pengundian awal pada hari ini akan berjalan lancar sehinggalah pusat mengundi awal ini ditutup jam 6 petang nanti. Kalau di sini tadi saya maklumkan ada 1,338 pegawai dan anggota yang mana ia akan tutup sehingga jam 6 petang nanti. Dan mengikut statistik ataupun data yang dikeluarkan oleh polis Johor, tempat yang paling sedikit untuk undi awal hari ini adalah di Balai Polis Senang, hanya melibatkan 6 orang sahaja. Jadi ini antara situasi yang menarik kita, yang menarik untuk kita bawakan kepada anda semua tentang hari pengundian awal hari ini. Masing-masing dengan pakai seragam polis kan, dan selepas ini akan bertugas. Dan ada juga apa, anggota polis yang cedera bersukan dah selesai keluar mengundi. Nanti kami akan kongsikan video dan juga gambar pegawai berkenaan. Tadi sahabat kita, Cik Ros juga sempat menemu ramah pegawai polis yang cedera itu. Naik kursi roda. Cik Ros pun sempat itulah kursi roda tadi. Jadi nanti saya akan kongsikan video itu sebentar saja lagi. Jadi Suzy, masih terlalu awal untuk kita katakan tentang peratusan yang keluar.
0: Yeah.
1: Sebab sekarang ni pun memang ramai tengah beratur. Dan nanti saya akan kongsikan perkembangannya dari semasa ke semasa.
0: Saya juga nantikan juga nanti Taufik, sebab kita dah mula live TikTok Johor Fan Official. Yeah. Untuk Taufik request dan kita akan tinjau apa yang berlaku di sana.
1: Baik.
0: Baik. Terima kasih Taufik.
1: Sama Suzy.
0: Ya, saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia tadi Taufik dari Dewan PSP No. 2 IPK Johor untuk hari undi awal. Baik, selepas ini saya cuba dapatkan DJ Saufi pula. Di manakah lokasinya? Apakah ceritanya? Untuk hari undi awal, teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, seperti yang dijanjikan, saya dah dapatkan rakan setugas Haji Saufi Nawawi yang berada di Dewan Jenalik Kem Iskandar. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, hari ini semangat.
1: Ya, semangat.
0: Sebab betul. Tadi Taufik dia rasa teruja lain. Dia kata sebab sebelum ni dia bertugas ataupun buat laporan di Kem Askar, tapi kali ni dapat polis.
1: Dia mungkin dia akan terbawa-bawa sikit lah macam mana, kata karakter.
0: Baik, Sofi, apa yang boleh dikongsikan untuk permulaan ni? Silakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Suzy. Awal sebenarnya kami, ketibaan kami, kru-kru Johor FM di Kem Iskandar, awal pukul, kami kira pukul 7 pagi lagi. Okey, kami dah berada di sini dengan memulakan perjalanan dari Johor Bahru kira-kira pukul 4 pagi. Okey, baik, seperti mana Suzy maklumkan, saya berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi 21 grup gerak khas. Kem ini menjadi lokasi utama bagi proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan mereka yang akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Sementara itu, 326 lagi, ini merupakan maklumat tambahan, yang mana pengundi yang terdiri daripada anggota polis dan pasangan akan mengundi di Ibu Pejabat Polis Daerah Mersing. Baik, bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Manakala 1 saluran pengundi disediakan di IPD Mersing. Dan saya difahamkan juga di mana Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan bin Haji Mat Osman akan dijangka hadir ke Kem Iskandar ini sekitar pukul 10.45 minit pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan untuk makluman juga, bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh, pertandingan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusuf Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad dari Perikatan Nasional dan Muhammad Yuzaimi Yusuf dari Barisan Nasional. Jadi setakat ini suasana di pusat mengundi awal ini di Kem Iskandar berlangsung dalam keadaan tenang dan teratur. Dengan waktu sekarang, saya lihat petugas-petugas SPR dah mula menjalankan tugas mereka, dan pengundi-pengundi juga yang terdiri daripada anggota tentera di sini telah pun mula sedikit demi sedikit hadir bersama-sama dengan pasangan mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Ditambah lagi dengan keadaan cuaca yang cukup baik di Kem Iskandar pada pagi ini. Baik, begitulah laporan yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini dari Kem Iskandar Mersing yang saya di RTM Yok Ngundi. Kembali semula kepada Suzy di Konti, silakan.
0: Baik, terima kasih. Itu dia tadi Sofi dari Dewan Jenalik Kem Iskandar untuk hari undi awal.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Jorepan Permata Selatan dah berpukul 8.34 minit pagi. Saya dapatkan kembali Aiman yang kabarnya dah pun bersiap sedia di lokasi. Dan anda boleh lihat melalui live Facebook ketika ini. Apa perkongsian yang nak Aiman kongsikan bersama dengan kami ketika ini, Aiman?
1: Baik, terima kasih Suzy kepada rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan ketika ini. Anda boleh menyaksikan saya di Facebook Live pada ketika ini. Kalau tadi anda mendengarkan suara je, sekarang anda boleh nampak wajah saya yang berdiri berseri di sini di markas Polis Marine Wilayah 2 Johor Bahru bagi mengikuti perkembangan proses undi awal yang berlangsung hari ini. Dan suka untuk saya kongsikan, dan ini istimewa kepada rakan-rakan pendengar kita di Facebook Live yang dapat melihat bagaimana suasana pada ketika ini. Pegawai-pegawai dan juga anggota telah pun beratur di pusat temakan awal undi ini, di mana mereka sedang bersedia sebelum Dewan Undi itu dibuka pada pukul 8. Dan saya juga dapat kongsikan berkenaan dengan suasana di sini yang lancar, yang teratur, aman, di mana pergerakannya daripada keluar kawasan perkarangan itu, mereka masuk sekejap je. Lepas tu mereka buat pendaftaran sikit-sikit, kemudian mereka naik ke pusat saluran. Dan saya juga suka untuk kongsikan bahawa pusat saluran undi ini dibuka 3 pusat saluran, di mana 1 dan 2 itu berada di tingkat atas dan pusat saluran undi yang ketiga berada di lokasi di kawasan bawah lah, di kawasan perkarangan. Dan kalau anda dapat lihat di FB Live pada ketika ini, suasananya begitu aman, tenteram, di mana prosesnya begitu lancar. Dan suka untuk saya kongsikan je, Suzy, kalau tadi saya sempatlah melihat beberapa anggota, rasanya 2 orang anggota lah, yang dalam keadaan yang orang kata dia tidak berapa nak sihat. Ada satunya mungkin tangannya masih lagi berbalut, ada yang datang dalam keadaan bertongkat, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses demokrasi mereka sebagai seorang pengundi yang bertanggungjawab. Saya sebenarnya suka juga untuk berkongsikan bahawa di kawasan ini dah semakin ramai, dah semakin packed, dan saya rasa kejap lagi saya akan mengikuti rapat bagaimana pula suasana di bahagian dalam untuk kita mengikuti rapat bagaimana proses pengundian awal itu dibuat. Tapi setakat ini saja yang saya dapat kongsikan dari markas Polis Marine Wilayah 2 Johor Bahru. Kembali kepada Suzy.
0: Baik, terima kasih Aiman, memang sangat berseri-seri di situ. Okey, baik, terima kasih, dan insyaAllah Aiman akan memberikan laporan seterusnya dari semasa ke semasa, sama ada melalui live Facebook ataupun melalui live TikTok. Kita berjurehat seketika kembali selepas ini.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Baik, 8.43 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Cik Kis dari Dewan Mahkota Kem Mahkota untuk Hari Undi Awal. Silakan Kis.
3: Baik, terima kasih Suzy. Tepat jam 8 pagi tadi, Pusat Pengundian Awal Kem Mahkota Keluang dibuka bagi membolehkan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16. Dan seawal pembukaan pusat pengundian, suasana di sini mula dipenuhi kehadiran pegawai dan anggota ATM bersama dengan pasangan masing-masing yang hadir secara berperisat. Dan proses pengundian berlangsung dalam keadaan tenang dan teratur dengan pematuhan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya serta anggota keselamatan bagi memastikan setiap urusan berjalan lancar mengikut tata cara yang ditetapkan. Dan di Kem Mahkota, seramai 4,085 pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka sepanjang tempoh pengundian yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga 5 petang ini. Dan pengundian awal ini memberi peluang kepada anggota ATM yang akan melaksanakan penugasan pada hari pengundian biasa untuk mengundi lebih awal. Cuaca di sekitar Kem Mahkota juga baik pada sebelah pagi tanpa hujan, sekaligus membantu kelancaran proses pengundian. Namun berdasarkan ramalan cuaca, ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan pada sebelah petang. Justru pengundi awal yang masih lagi belum hadir di sarang merancang perjalanan dan hadir lebih awal ke pusat pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, pertandingan kali ini menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon Perikatan Nasional Abdul Hamid Ali. Dan sepanjang hari ini, tumpuan akan diberikan kepada kelancaran proses pengundian awal serta perkembangan peratusan keluar mengundi yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Baik, sekian saja laporan dari saya, Pusat Pengundian Awal Kem Mahkota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota. Laporkan untuk Johor FM, #YokMundi.
2: Baik, terima kasih. Itu dia tadi Cik Kis dari Dewan Mahkota Kem Mahkota. Untuk Hari Undi Awal, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Permata Selatan hanya untuk anda. Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Baik, 96 minit pagi. Kita dapatkan kembali rakan tugas yang berada di lokasi bersama dengan DJ Saufi. Saufi.
1: Ya.
0: Okey. Baik, kali ini kita nampak wajahnya tapi bukan menerusi live TikTok, menerusi Rumah Biru ketika ini. Saufi, mungkin ada perkongsian yang nak dikongsikan bersama. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Suzy yang berada di Konti Johor FM. Nah, seperti mana yang saya kata kongsikan di awal pagi tadi untuk laporan yang pertama, kini untuk laporan yang kedua, saya berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 grup gerak khas, yang mana kem ini menjadi lokasi utama bagi proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri bagi N33 Tenggarong. Dan bagi pengundian awal pada kali ini, apa yang boleh saya bawakan adalah untuk rekod sebanyak ataupun seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan yang akan menunaikan tanggungjawab mereka di Kem Iskandar ini. Sementara itu, untuk maklumat tambahan juga, untuk 326 lagi adalah pengundi yang terdiri daripada anggota polis dan pasangan, di mana mereka akan melakukan proses pengundian awal di IPD Mersing. Dan bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran dibuka di Kem Iskandar ini, manakala satu lagi saluran dibuka di IPD Mersing. Dan saya juga difahamkan di mana Panglima Tentera Darat General Tan Sri Azhan bin Haji Mat Osman dijangka hadir ke Kem Kota Iskandar ini dengan jangkaan masa kira-kira pukul 10.45 minit pagi nanti bagi meninjau dan membuat lawatan bagi perjalanan proses pengundian awal bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaroh. Dan bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaroh ini, pertandingan menyaksikan saingan 3 penjuru di mana ianya melibatkan calon dari Pakatan Harapan iaitu Muhammad Yusof Dawam. Sementara itu, dari Parti Perikatan Nasional adalah saudara Muhammad Amirul Muhammad, dan seorang lagi calon adalah dari Barisan Nasional iaitu Muhammad Yozaimi Yusof. Dan apa yang boleh saya kongsikan juga, seperti mana gambaran yang semana anda sedang lihat, kalau yang sedang menonton di live Facebook Johor FM ketika ini, adalah suasana ataupun keadaan semasa, keadaan terkini dari Dewan Jenalik di Kem Iskandar Mersing ini, dalam keadaan cuaca yang cukup baik, dalam keadaan suasana yang cukup tenang, dan suasana di pusat pengundian awal di Kem Iskandar ini boleh saya katakan berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur, dengan anggota keselamatan yang mana saya lihat sekarang ini hadir sedikit demi sedikit secara berperingkat bersama-sama dengan pasangan mereka. Dan inilah dia Dewan Jenalik yang menjadi pusat pengundian bagi anggota dan juga pasangan tentera yang bertugas di dalam kem kota, di Kem Iskandar ini. Baik, setakat ini saya kira itulah yang boleh saya kongsikan Dewan Jenalik di Kem Iskandar pada pagi ini. Dan insyaAllah ada masa, ada perkara-perkara lain yang kita akan bawakan nanti, kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini itu sahaja dulu setakat ini. Kembali semula kepada anda di Konti Johor FM. Yang saya di RTM, Yok Mundi. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Jaga kesihatan. Saya dikabarkan Sofi awal pagi telah pun hadir ke lokasi semata-mata untuk memberikan gambaran yang jelas kepada anda proses pengundian sempena dengan hari undi awal di Kem Mahkota, di Kem Iskandar. Baik, kita berhenti rehat seketika dan insyaAllah saya akan cuba dapatkan rakan-rakan yang lain jika ada yang dah pun bersiap sedia untuk memberikan laporan. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengan Joe FM? Sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 9.21 minit pagi. Sementara kita nantikan rakan-rakan untuk laporan seterusnya, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk keadaan cuaca di negeri Johor. Dari pagi membawa ke malam, keadaan cuaca ribut petir di beberapa tempat. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita teruskan hiburan. Nanti kalau ada perkongsian khususnya berkaitan dengan PRN Johor ke-16, akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Sinar Jakarta selamat pagi, khususnya kepada mereka yang sedang bertugas di Zoo Negeri Johor. Kenapa zoo eh? Sebab ada seorang rakan Suzy yang masuk live ketika ini. Katanya tadi dia dengar suara saya dekat radio. Lepas tu macam dah lama tak menyapa saya dekat live TikTok. Terus dia buka handphone dia. Sanggup dia buka handphone dia. Dia kata dekat dalam kandang ni. Buka handphone dia semata-mata nak say hi kepada saya. Jadi atas kegigihan dia, sebab bukan apa, bila kita berada dekat kandang, dalam kandang tu bukanlah satu tempat yang selesa, macam-macam dengan ada airnya, dengan keadaan yang mungkin kotor sedikit kan. Yalah, bersama dengan binatang kan. Cuma tadi dia tak beritahu binatang apa. Tapi saya pernah jumpa dengan dia masa saya pergi zoo baru-baru ini. Jadi lagu ni yang bakal saya siarkan, bakal Suzy siarkan, kira ada kena mengena, relate lah dengan haiwan ataupun binatang yang ketika itu saya jumpa dia. Pusing-pusing pula ceritanya. Hai, selamat pagi Adinla dan juga mungkin para petugas di Zoo Negeri Johor. Lagu ini khusus untuk anda. Tapi jangan cakap belit-belit macam ular, okey? Jangan pusing sana, pusing sini. Cakap tegak aje. Jujur. Bersama dengan Kornita Ulars. Johor FM.

0: kereta depan ni perlahan lah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni aboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Johor FM Permata Selatan 9.40 minit pagi. Sekejap je lagi nanti saya akan cuba dapatkan rakan siapa yang akan buat laporan ya selepas ni. Cik Ros ataupun Taufik yang akan buat laporan pastinya menerusi siaran Johor FM dan juga menerusi Rumah Biru dan juga TikTok Johor FM Official. Okay? Akan memberi gambaran apa yang sedang berlaku di sana. Keadaan cuaca hujan dah pun mula turun. Bagaimana dengan lokasi di tempat rakan-rakan yang sedang melaksanakan tugasan di sana? Diharapnya segala-galanya berjalan dengan lancar dan juga sempurna ya. Okey, sebenarnya cari jugalah kalau ada sesuatu yang boleh dikongsikan bersama dengan anda, informasi sambil-sambil kita berhibur. Kalau di TikTok ni semua menekan-nekan saya, bukan dekat TikTok aje, cuma dekatnya Facebook, dekatnya WhatsApp pun sama juga. Tapi kita belum rasa lagi nak cerita berkenaan dengan bola. Nantilah. Okey, gula berlebihan boleh rosakkan jantung di mana ia mencetuskan keradangan salur darah dan mengganggu aliran darah ke jantung. Gula berlebihan, keradangan salur darah, jantung akan terjejas. Ini makna anda kena kurangkan air manis setiap hari, terutama apabila ianya melibatkan air teh tarik, kopi 3 dalam 1, minuman air kotak, dessert, kuih, makanan ultra proses, paras. Gula dalam darah boleh naik dengan cepat. Okay? Kurangkan gula dalam makanan dan juga minuman, lebihkan dalam senyuman ya. Hiburan diteruskan. Ini dia Nur Amira Syahira. Not

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baik, 9, menghampiri 9.49 minit pagi. Taufik dah pun berada di talian, untuk laporan seterusnya. Kalau dekat sini, hujan agak lebat. Dekat sana macam mana pula, Taufik?
5: Betul. Sama Suzy, dekat sini pun sebenarnya sangat lebat. Mm-hmm. Saya berada di bawah kemah bersama dengan rakan-rakan media yang lain. Dan nak teruskan visual sebenarnya, pemandangan saya agak terhalang sedikit. Apa dengan hujan yang agak lebat ni kan. Dan tak dapatlah saya nak kongsikan polis-polis ni berlari untuk masuk ke pusat mengundi ni.
4: Tapi sebenarnya itu yang menarik yang boleh dilihat bersama. Tapi tak apa, kalau misalnya ada kesempatan mungkin kita akan buat sekali lagi, Taufik .
5: Mungkin kita boleh masuk TikTok live sekejap lagi kot.
4: Okey, boleh.
5: Sebab hujan memang tengah lebat. Nasib baik saya pun dah live, ada habis live tadi. Ngam-ngam habis live memang terus hujan lebat. Jadi kita berada di kemah yang agak jauh sikit dengan kemah yang pengundi tengah menunggu ni kan. Tapi berhampiranlah dengan pusat pengundi ni. Jadi sebenarnya dapatlah dah ambil video diorang berlari masuk ke pusat pengundi ni. Sebab kesian lah tengah hujan lebat sangat sekarang ni. Angin pun agak kuat juga. Sekali bertiup kencang, jadi kami pun dah basah. Saya cik pun dah basah kat sini, kita pun dah basah dekat sini dah.
4: Okey, tapi kalau kita imbas kembali suasana PRK ke PRU ataupun mungkin PRN, cuaca sebegini perasan tak Taufik?
5: Betul.
4: Kan dia seolah-olah macam bila setiap kali PRU, PRK, PRN ni mesti hujan lebat.
5: Sebenarnya ini jadi cabaran lah bagi kita kan.
4: Ya, betul.
5: Memberikan liputan yang terbaik. Tapi sebagai cuaca macam ni, kita pun tak boleh buat apa. Jadi kami pun kena buat perlindungan. Nasib baik lah dekat IPK ni disediakan kemah untuk media. Jadi dapatlah kami berlindung. Walaupun kalian sesak sempit kat sini masing-masing, lebih ada 40 orang media dekat sini. Tapi dia bersesak je lah. Tak apalah, janji okey. Dapat berikan yang terbaik untuk anda semua.
4: Ya, dan para pendengar ataupun mungkin juga para penonton akan mengatakan sebenarnya Taufik kami peduli apa, basah ke apa, tapi kami nakkan gambar, video-video, nakkan info-info terkini daripada para pelapor kan.
5: Betul, tapi Suzy sononya saya rasa macam saya nak mandi hujan sekarang ni.
4: Tapi saya rasa kita dah dapat gambaran dekat sini, Taufik. Okay, menerusi rumah biru ketiga ini. Betul, anda boleh tonton di rumah biru yang telah pun dikongsikan oleh Taufik. Keadaan hujan sangat lebat itu lebat. Nampak polis berlari.
5: Tapi tadi berlari ke sini untuk pergi buat juga FB live ni. Okeylah. Sebab tadi kemah kita dekat belakang sana. Tadi kita berlari ke sini dengan Faizal. Jadi nak bagi visual ni kan. Tunjukkan memang tengah lebat dekat sini.
4: Bukan main-main Tapi kalau kita tengok dekat dekat kemah, bawah kemah tu masih lagi beratur untuk masuk ke dalam dewan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemilih.
5: Betul.
4: Jadi
5: rasanya kalau ikutkan tadi mungkin dah lebih 500 pegawai dan anggota polis yang sudah selesai mereka tanggungjawab mereka. Jadi lebih kurang ada separuh lagi. Mungkin boleh tutup awal, mungkin boleh habis awal di sini. Kita pun tak tahu sebab kita masih lagi menunggu ketibaan Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsa.
4: Ya, okey. Baik, Taufik, terima kasih banyak di atas perkongsian itu. Kami nantikan juga video-video daripada Taufik. Videolah saya rasa yang paling menarik ketika ini dengan keadaan para petugasnya, dengan keadaan mereka yang telah pun mendaftar sebagai pemilih untuk mengundi, medianya mungkin yang sedang media dekat dengan Taufik ke, rakan-rakan kita?
5: Saya dekat media halaman ni.
4: Tu dia. nasian.
5: Cik Ros sebelah sana. Tu Cik Ros.
4: Tak apa, Cik Ros senang nak nampak sebab tudung dia warna merah.
5: Basah kuyuk tu.
4: Okey. Baik. Selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan lulusan. Jaga kesihatan ya, Taufik.
5: Baik, terima kasih.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, itu dia tadi. Taufik, untuk laporan Linda langsung hari undi awal di Dewan PSP No. 2 IPK Johor. Baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu, muzik tanpa henti. Dan dalam masa yang sama, ada rakan-rakan yang akan bersama dengan kita semua untuk gambaran sempena dengan hari undi awal.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggarong menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres. Sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Folarin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Benar, glosari dialek Johor. Maksudnya, bau peluh badan yang hangit atau busuk akibat bermain serta berjemur di tengah panas. Ayat contoh, benar berbau peluh jikalau tidak mandi selepas menebas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Ram Laram. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: dan berhenti kerana nak bersama dengan rakan tugas yang berada di Dewan Mahkota, Kem Mahkota, untuk laporan yang seterusnya. Kis, dah bersiap sedia di sana?
1: Ya, baik.
0: Baik, silakan.
1: Saya masih lagi berada di proses pusat pemindahan awal bagi pilihan raya negeri Johor Keenangan di pusat pemindahan Kem Mahkota Keluang. Terus berjalan lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka tepat pukul 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini seramai 4,085 pengundi berdaftar terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan lancar.
0: Baik, terputus di situ, tapi Cik Kis masih lagi berada di Rumah Biru, cuma suaranya tidak dapat bersama dengan kita. Kita nantikan laporan daripada Cik Kis sekejap saja lagi.

0: 10.39 Amin dah pagi. Saya dah dapatkan kembali Cik Kis yang dah pun bersiap sedia di lokasi untuk laporannya. Silakan Cik Kis.
1: Ya, baik. Saya masih lagi berada di pusat pengenalan awal Khemah Kota Keluang, di mana proses pengenalan awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di pusat pengenalan awal Khemah Kota Keluang terus berjalan lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka tepat pukul 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar, 9 saluran disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan kesemuanya beroperasi hingga jam 5 petang. Perjalanan pengundian awal hari ini turut mendapat perhatian apabila Yang Berhormat Brigadier Jeneral Dato' Zulhelmi Mazda, Panglima Ketujuh Brigad Khemah Kota Keluang, hadir menyantuni anggota ATM yang hadir menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal selain meninjau sendiri kelancaran proses pengundian di pusat pengundian hari ini. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur. Urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan lancar dengan kerjasama baik daripada pengundi dan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Cuaca di sekitar Khemah Kota juga dilaporkan baik di sebelah pagi. Bagaimanapun berdasarkan ramalan cuaca yang mencatatkan ribut petir di beberapa kawasan pada sebelah petang, pengundi awal yang masih lagi belum hadir disarankan menunaikan tanggungjawab lebih awal bagi mengelakkan sebarang perubahan cuaca yang boleh menjejaskan kelancaran proses pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, pertandingan kali ini menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Khaid Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon Perikatan Nasional Abdul Hamid Ali. Baik, itu sahaja. Sekian saja laporan saya dari Pusat Pengundian Awal Khemah Kota dari Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk CRR kali ini. Kembali ke Konti Jawapan, silakan.
0: Baik, terima kasih Cik Kis untuk hari undi awal untuk hari undi awal di Dewan Mahkota Khemah Kota. Baik, kita teruskan hiburan terus dengan Johor FM Permata Selatan. Tepat jam 11 pagi nanti kita akan dengarkan berita Johor FM edisi khas PRN Johor.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, 24,751 pengundi bakal tunai tanggungjawab sempena hari undi awal PRN Johor ke-16. 3,565 petugas PDRM bantu kelancaran hari undi awal hari ini. Berita sepenuhnya. Seramai 24,751 pengundi awal layak mengundi pada hari undi awal yang bermula pagi ini. 12,710 daripadanya merupakan anggota polis di Raja Malaysia dan pasukan gerakan am bersama keluarga. Manakala 12,041 pengundi terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dan keluarga. Sebanyak 64 pusat mengundi diwartakan sempena proses berkenaan. Sempena hari undi awal yang berlangsung hari ini, seramai 3,565 petugas polis di Raja Malaysia akan ditugaskan bagi kelancaran proses berkenaan. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad, petugas terdiri daripada pegawai, anggota polis dan pegawai awam yang terlibat kawalan keselamatan, pengiringan peti undi, kawalan lalu lintas, rondaan serta tugasan bilik gerakan. Seramai 12,710 pengundi berdaftar membabitkan polis kontijen Johor. 643 daripadanya menunaikan tanggungjawab melalui undi pos. Sebanyak 53 pusat mengundi awal bagi PDRM, manakala 11 pusat mengundi Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 terus rancak memasuki hari ke-11 semalam dengan calon-calon Pakatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai, J. Kartiani, menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan serta memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Beliau komited memperjuangkan isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani isu banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling.
1: Memang positif saya dapat jumpa banyak penduduk semasa walkabout. Mereka memberi sokongan dan juga sokongan mereka memberi saya satu semangat untuk meneruskan kempen ini. Isu utama saya adalah untuk menjaga kebajikan warga emas di Dun Skudai. Warga emas di Dun Skudai sudah melebihi dekat-dekat dengan 30%, dan sebagai wakil rakyat adalah tanggungjawab kita untuk memastikan infrastruktur dan fasiliti yang ada di setiap kawasan lebih warga emas friendly.
0: Karti Yaini Jaya Palan, calon N48 Skudai. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tempatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH N45 Setulang Andrew Chen Ka Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dan kerajaan.
2: Kita menggunakan seluruh saluran yang ada, baik persekutuan, baik negeri yang ada, untuk membuat keputusan dan membuat aktiviti ataupun membuat apa-apa perancangan demi kebaikan rakyat. Ini adalah komitmen yang saya rasa semua rakyat mahu lihat.
0: Andrew Chen Ka Eng, calon PH N45 Setulang. Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 bakal mencorakkan penanda aras baharu menjadi kayu ukur masa hadapan lanskap politik negara selain mencerminkan arah sentimen rakyat. Pilihan raya itu turut menjadi medan menguji parti-parti bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden melibatkan kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang. Ketua Kumpulan Penyelidikan Kepimpinan dan Kenegaraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berkata, parti politik perlu terus bekerja 100%. Prestasi di Johor akan melambangkan suara rakyat dalam pilihan raya di negeri lain serta pilihan raya umum akan datang.
3: So kerana apa? Kerana daripada result inilah nanti so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik. Okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, pensyarah kanan UTM. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Anas Maknur daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jom FM Permata Selatan halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, jam yang terakhir 11.15 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini untuk pertemuan kita hari Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Baik, untuk permulaan jam yang terakhir ini, saya nak mulakan dahulu dengan lagu Dangdut. Kita hangatkan pagi kita. Sebab awal pagi tadi hujan sana sini di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Kita kasih hangatlah sikit lah eh. Jadi lagu tidaklah merayu sangat. Bersama dengan Elda, Yang Ku Sayang. Suzy ke? Jom FM.

0: Eh, Pa!
1: Yo!
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Ah, tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa ke kad penalan. Eh, kau tu bawa kad penalan tak ni?
1: Kad penalan? Alamak! Alah, kad penalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
0: Ha-ha.
1: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
1: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayalah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
0: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu.
1: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
1: Oh.
0: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
1: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang.
0: Dan berhemah lah kata orang.
1: Dan berhemah, ya betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kak penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: pergi mengundi. Cantik. Jom, sama-sama kita kita ke pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Mengundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Kerajaan Perpaduan ditubuhkan atas titah nasihat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memandangkan Malaysia tidak pernah mengalami parlimen tergantung. Kerajaan Perpaduan adalah langkah penyelesaian yang membuktikan kebijaksanaan dan hikmah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam mencari penyelesaian. Kemelut penubuhan kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang. Kerajaan Perpaduan adalah satu kerajaan yang menggabungkan parti politik yang menuntut semua pemimpin terlibat untuk mengetepikan kepentingan politik dan parti masing-masing demi kepentingan rakyat dan negara. Orang ramai diseru bersatu tanpa mengambil kira fahaman politik demi kestabilan negara.
1: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Rangkuman Berita Utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

0: Jadi, tak payah pergi jauh. Malaysia banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik. Saya suka melancong, tapi yang paling saya tak suka bila melancong, ternampak je orang yang tak menghargai keindahan alam. Buang sampah merata, meludah sesuka hati. Tolonglah. Anda pasti tak suka bila orang kotor tempat anda, kan? Hargai alam sekitar. Semua ini kan untuk dikongsi bersama. Jadi, kenalah jaga sama-sama. Hai, saya Nana Shimi. Saya prihatin dan saya suka kebersihan. Anda?
1: Baik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Dah pukul 11.43 minit pagi. Dari bilik siaran hujan agak lebat ya di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Hati-hati kepada mereka yang sedang memandu ketika ini. Tak kisahlah sama ada mungkin anda dalam perjalanan menuju ke tempat makan ataupun mungkin juga ada temu janji yang harus dilaksanakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, Suzy nak menutup tirai untuk segmen Aura Pemata. Besok insyaAllah akan bersama anda sekali lagi menerusi segmen yang sama. 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Dan selepas ini, rakan setugas Nurul Huda Abdullah akan temani anda menerusi segmen...
1: Variasi.
0: Selalu, ya Allah lupa. Variasi...
1: kawan-kawan.
0: Dah dengar suara dia kan? Dia dah masuk pukul 6 pagi tadi. Saing-saing katanya. Dia tahu saya seorang. Dia sibuk nak masuk kat dalam ni. Macam lagi kita nak sangat dengan dia. Okey. Dan insyaAllah akan bersama dengan anda untuk laporan seterusnya bersama dengan rakan setugas di lokasi untuk hari undi awal hari ini dan akan bersiaran juga menerusi FB Live dan juga TikTok Johor FM Official. Okey, baik, daripada saya Suzy Lawati Mohd Sumi, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Semoga dipermudah segala urusan anda dan sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum. Bye-bye. Annyeong.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: ke talent tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Jarak FM Permata Selatan sudah pun pukul 12.05 minit tengah hari. Berada di segmen yang kedua pula untuk saya terus temani anda selepas Suzy temani anda untuk 6 jam seterusnya sebelum tadi, dan untuk seterusnya saya pula akan temani anda. Okey, untuk pembukaan variasi Permata edisi hari ini, kita akan bersama dengan rakan setugas iaitu DJ Akim yang berada di Dewan Nusantara Markas Polis Merin Wilayah 2 untuk laporan seterusnya sempena dengan hari undi awal hari ini. Kita nak bersama dengan DJ Akim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yes, saya. Cuaca okey? Semua okey? Akim okey?
1: Alhamdulillah okey. Terima kasih Nurul.
0: Silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Saya kini di Markas Polis Merin Wilayah 2 dan saya boleh kongsikan pada ketika ini suasananya amat baik. Masih lagi berjalan dengan lancar, teratur, aman dan juga damai. Dan apa yang saya boleh kongsikan, kalau tadi saya nak tanya kepada abang-abang polis lah kan, kenapa tak datang awal, kan dah hujan dah sekarang. Akhirnya nak kongsikan juga, kalau di sebelah pukul lewat pukul 10 dan hingga pukul 11 tadi, hujan lebat di kawasan ini yang mana memperlihatkan pergerakan itu agak terhad lah. Orang ramai nak datang ke kawasan pekarangan ini pun susah sebab hujan lebat ya. Tetapi alhamdulillah sekarang cuaca dah bertambah baik dan kita dapat lihat pergerakan itu berlangsung dengan sangat baik, di mana masih lagi ada orang yang hadir ke kawasan pusat undi awal di Markas Polis Merin ini. Dan mana kalau saya boleh kongsikan, ada lagi di belakang saya yang masih lagi beratur, mendaftar dan melakukan proses-proses dokumentasi sebelum mereka ini dibenar untuk masuk ke Dewan Mengundi Awal di sebelah belakang saya sebenarnya. Dan kalau saya boleh kongsikan, ada 3 saluran mengundi awal di kawasan ini. Duanya di tingkat atas dan satu berada di tingkat bawah untuk mereka-mereka yang ada masalah keupayaan fizikal lah. Seperti macam tadi saya sempat menumbual antara orang yang bertongkat sebab kemalangan, dan juga ada juga yang tangannya patah dan sebagainya. Dan itu merupakan antara coretan-coretan lah sepanjang kita membuat laporan di kawasan ini. Dan selain daripada itu, saya juga ingin kongsikan bahawa antara orang-orang yang hadir yang sempat saya beramal mesra adalah calon daripada Pakatan Harapan yang sempat hadir dan juga berkunjung dan beramal mesra dengan petugas SPR dan juga pegawai dan juga anggota polis yang berada di sini. Selain daripada itu, suka untuk saya kongsikan bahawa kawasan ini masih lagi berlangsung dan jumlah untuk orang datang itu masih lagi berada pada kadar yang baik. Sebab, suka untuk saya kongsikan juga, SPR juga mengeluarkan peratusan keluar undi awal bagi setakat 11 pagi ini adalah sebanyak 56.32%. Dan ini merupakan antara jumlah yang saya kata positif lah, sebab lebih daripada separuh telah pun menjalankan tugas mereka sebagai pengundi pada sesi undi awal hari ini. Tapi untuk di pekarangan Markas Polis Merin ini, proses pengundian awal masih lagi berlangsung dengan tenteram, aman. Dan itu sahaja yang dapat saya bawakan daripada Johor Bahru ini. Kembali kepada Konti, silakan.
0: Baik, terima kasih kepada Akim di atas laporannya sebenarnya dengan hari undi awal hari ini, Pilihan Raya Negeri atau PRN Johor ke-16. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan rakan-rakan yang lain untuk kita terima laporan dari semasa ke semasa berkaitan dengan hari undi awal hari ini. Kita ada DJ Sofi pun ada, DJ Kiss pun ada, okay? Kita ada Erwin, lepas tu kita ada juga DJ Taufik dan juga Fairuz, Cik Ros. Kita juga ada Aziz dan juga rakan-rakan yang lain akan bersama dengan saya untuk laporan seterusnya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
4: Johor FM. Jom dengar Johor FM.

0: Itu dia Nadi Basalama, Aziz Harun dan juga Aisyah Rednu dengan lagu bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Okey, untuk seterusnya kita akan bersama dengan Taufik pula yang berada di Dewan PSP Nombor 2 IPK Johor untuk laporan seterusnya. Hello, Assalamualaikum Taufik.
1: Waalaikumsalam Nurul.
0: Ya, yeah, okey. Teruskan dengan laporan anda.
1: Okey, baik Nurul. Terima kasih. Kalau Nurul dekat Kunti, aman damai, tak kena hujan. Saya dekat sini dengan Faizal, dengan Farah, dengan Cik Ros, dengan Ali, kira kawan-kawan media kita lah kat sini. Sudah basah. Dua kali kena hujan hari ini. Dari 3.30 pagi. Lepas tu tadi pukul 11.30 pun hujan. Tapi hujan ke tak hujan ke, kami akan tetap bawakan perkembangan semasa hari undi awal Pilihan Raya Negeri Johor. Yang mana saya masih lagi berada di Dewan PSP 2 Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. Selepas lebih dah hampir 5 jam saya berada di sini dengan kru semua. Alhamdulillah keadaan ataupun suasana sangat terkawal, sangat lancar. Maklumlah yang mengundi pada hari ini adalah pegawai-pegawai dan anggota polis. Jadi sudah pasti disiplin mereka menjadi faktor.

0: untuk melancarkan proses tari undi awal pada hari ini. Alhamdulillah, hujan pun dah berhenti sekarang, jadi proses undi awal akan terus berlanjutan sehinggalah penutup petang nanti. Jadi ada lebih kurang baki 5 jam dari sekarang untuk hari undi awal. Jadi kepada pegawai dan anggota polis yang belum lagi keluar mengundi, diharapkan dapat melaksanakan tanggungjawab sebab muka. Bukan apalah kita risau takut hujan lagi sebab langit pun masih mendung. Okay, awal berarak kelabu. Jadi kami kat sini nak bawakan juga persembahan semasa. Diharapkan cuaca kata selancar bagi melancarkan hari pengundian hari ini. Okay. Saya berada di Kemah, Saluran sekarang ini. Ini dah suasananya. Tenang. Sebab tu kan tadi pagi dah ramai pegawai dan juga anggota yang sudah keluar mengundi. Dan tadi pun Ketua Polis Johor pun dah maklumkan setakat 10.30 pagi tadi sudah lebih 4,000 ataupun lebih 36% keluar mengundi bagi polis. Dan untuk setakat ini secara keseluruhannya difahamkan sudah 58% yang sudah keluar mengundi melibatkan polis dan juga tentera di seluruh negeri Johor. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa tempat yang hujan macam di Johor Bahru ini. Ada tempat yang hujan jadi mungkin keadaan agak lambat sikit. Okay. Ini antara yang menariknya. Okay. Kereta Hidayah ni kalau tak silap namanya kan. Terasa berkursi roda tapi tetap juga bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab pada hari ini. Alhamdulillah walaupun berkursi roda tetap juga memilih untuk keluar. Seperti juga tadi awal pagi tadi kita dah dapat bawakan juga ada 2 atau 3 pegawai ataupun anggota yang terpaksa berkerusi roda sebabkan cedera ketika bersukan hari itu kan. Tetapi tetap juga hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sejak awal 8 pagi tadi dan ini pukul 12, 12.20. Suasana masih lagi berlangsung dan difahamkan bekas Ketua Polis Johor Dato' M. Kumar juga akan mengundi di sini pada beberapa masa. Kami juga sedang menunggu kehadiran beliau. Sebab tadi kita dah dapat Ketua Polis Johor dan sekarang ni kita nak cuba dapatkan bekas Ketua Polis Johor Dato' M. Kumar yang katanya dari Kuala Lumpur. Okay. So kita berhubung untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilu. Baik, inilah suasananya. Okay, cukup tenang. Tugas-tugas media ada dekat situ. Cik Ros juga ada di sana. Cik Ros tengah menyiapkan berita untuk disiarkan tengah hari nanti. Okay, itu sebagian daripada rakan-rakan yang lain ada dari media luar negara, ada juga daripada agensi media Prima, Bernama, ada juga kawan-kawan daripada Akhbar The Star, kawan-kawan Metro, ramailah yang berkampung di sini. Sehingga petang nanti untuk bawakan perkembangan semasa hari undi awal Piala Raya Negeri Johor. Okay, Noi, Noi dah makan kat sana? Nurul, dah makan?
1: Alhamdulillah, tadi saya bawa makan pau je.
0: Okey, gitu. Lepas ni kami nak cari makanan sebab kami pun masih belum makan lagi, insyaAllah. Sebab hujan tadi kan lebat. Betul. Kami punya perjalanan agak terbatas sikit untuk ke sana sini. Mm-hmm. Sebab kami pun dapat berlindung di kemah yang tidak berapa luas untuk menempatkan lebih kurang 40 atau 50 pegawai untuk 50 orang media. Mm-hmm. Jadi kami betul tetap memang ada yang basah kuyup tadi Tapi tak apa. Basah ke tak basah ke kami tetap memberikan laporan kepada anda.
1: Betul. Sebab kalau kita lihat hujan daripada awal pagi tadi pukul 4 dah mula hujan kan. Tapi kami doakan di sini semoga dipermudahkan segala urusannya sehingga habis untuk undi awal hari ini sampai pukul 5 petang insyaAllah. Okey, itu sahaja laporannya.
0: Ini sahaja laporannya. Nanti sebarang perkembangan kami akan berkongsikan, kami akan kongsikan di media sosial Johor FM.
1: Baik, terima kasih kepada Taufik di atas laporannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia rakan saya DJ Taufik yang berada di Dewan PSP No. 2 IPK Johor. Untuk laporan seterusnya insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan yang lain berada di lokasi yang berlainan juga. Yang penting terus setia dan terus dengarkan kami Johor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Itu dah semua daripada Amira Othman dengan lagu bertajuk Lek Alek untuk anda. 12.28 minit tengah hari. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan saya yang seterusnya, iaitu DJ Sophie, yang akan memberikan laporan seterusnya yang berada di Dewan Jenalik Kem Iskandar. Tapi sebelum itu sikit info untuk anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Daftar pemilik terkini sehingga daftar pemilik tambahan bulan April bagi tahun 2026 yang telah pun dikemas kini sehingga 31 Mei 2026 seramai 2.7 juta pengundi berdaftar. Ini bermakna pengundi biasa 2.72 juta 926 yang telah mendaftar, undi biasa 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan dan 12,710 polis serta pasangan polis dan juga pasukan gerakan AMPJA. Kalau mengikut pecahannya untuk pengundi yang layak untuk mengundi di negeri Johor PRN Johor ke-16 ni, pengundi muda yang berumur 18 hingga 39 tahun sebanyak 48%, pertengahan umur 40 hingga 59 tahun 30%, dan warga emas 60 tahun ke atas seramai 22%. Ini bermakna 2,727,926 pengundi berdaftar yang layak untuk mengundi. Kita tolaklah 24,000 untuk hari ini pengundi awal. Yang seterusnya, bakinya adalah pengundi biasa yang layak untuk mengundi untuk anda tunaikan tanggungjawab anda bila pada 11 Julai nanti. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan sebelum kita bersama dengan DJ Sophie untuk laporan seterusnya.

0: Mentadak bagi pukul 12.33 minit tengah hari. Okey, seketika kita nak bersama dengan DJ Sofi pula yang berada di Dewan Jenarik Camp Iskandar untuk laporan yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum Sofi.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi.
0: Ya, teruskan dengan laporan anda.
1: Baik, proses pengundian awal bagi DUN N33 Tenggaroh berlangsung hari ini di Dewan Jenarik Camp Iskandar yang mana berfungsi sebagai pusat mengundi awal bagi anggota tentera serta pasangan mereka. Seramai 1,470 pengundi awal dijadualkan menunaikan tanggungjawab masing-masing untuk hari ini. Dan di Camp Iskandar, proses pengundian yang dijalankan menerusi tiga saluran, iaitu saluran yang pertama melibatkan 445 pengundi, saluran kedua adalah seramai 494 pengundi dan saluran yang ketiga membabitkan 531 pengundi. Apa yang boleh saya gambarkan juga, waktu sekarang ini keadaan agak sedikit lengang, agak ataupun cukup berbeza dengan di sebelah pagi tadi, di mana ramai di kalangan anggota tentera dan juga pasangan mereka telah pun membuat proses pengundian lebih awal di sebelah pagi tadi, dan sehingga kini berbaki hanya beberapa peratus sahaja lagi sebelum pusat pengundian awal ini ditutup di sebelah petang nanti. Baiklah, suasana di pusat mengundi juga berada dalam keadaan yang cukup tenang dan terkawal pada hari ini dengan kehadiran pengundi dari saluran yang telah pun ditetapkan. Jadi pada masa yang sama, petugas pilihan raya terus memastikan setiap proses pilihan raya ini berjalan dengan lancar serta mereka mematuhi segala prosedur yang telah pun ditetapkan. Dan untuk info juga, apa yang boleh saya kongsikan adalah pada pukul 9.40 pagi tadi, Panglima 21 Grup Gerak Khas Major General Dato' Ahmad Tohaimi Mat Wajab hadir ke Dewan Jenarik bagi melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai pengundi. Dan kehadiran beliau juga menggambarkan komitmen warga Angkatan Tentera Malaysia dalam menunaikan hak dan juga tanggungjawab sebagai pengundi. Dan sementara itu, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan bin Haji Mat Osman tiba di Camp Iskandar sekitar pukul 10.55 pagi tadi bagi meninjau sendiri perjalanan proses pengundian awal, dan turut hadir ialah pegawai daerah Mersing iaitu Tuan Haji Jamil Hasni Abdullah yang hadir kira-kira pukul 10.30 pagi tadi untuk sama-sama mengiringi Panglima Tentera Darat. Dan apa yang boleh saya kongsikan juga, menurut laporan daripada pihak SPR yang bertugas di sini, setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi telah pun melepasi 50%, dan kesemua ketiga-tiga calon juga yang bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaroh, iaitu Mat Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional, dan juga Muhammad Yuzaimi Yusof daripada Barisan Nasional turut hadir pada sebelah pagi tadi bagi menyantuni para pengundi yang berada di sini. Baiklah, jadi secara keseluruhannya, proses pengundian awal di Dewan Jenarik Camp Iskandar pada hari ini berlangsung dalam keadaan yang aman, teratur dan kondusif. Jadi untuk waktu ini, apa yang boleh saya kongsikan juga, keadaan cuaca yang cukup mengizinkan, memudahkan lagi ketemu anggota tentera yang berada di Camp Iskandar ini untuk keluar menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Jadi untuk waktu ini, sekali secara keseluruhannya boleh saya katakan proses pengundian awal yang berjalan di Dewan Jenarik ini berlangsung dalam keadaan yang cukup baik. Jadi itu saja perkembangan terkini dari Camp Kota Iskandar. Saya Sofi Nawawi melaporkan dari Dewan Jenarik Camp Iskandar. Yang terakhir di RTM, Yoke Gundi. Kembali semula kepada Nurul di Konti. Silakan.
0: Baiklah, terima kasih kepada Sofi di atas laporannya berada di Dewan Jenarik Camp Iskandar. Ha, semangat Sofi untuk laporan seterusnya, sebab apa? England dapat pergi. Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Dari semasa ke semasa, kita akan bersama dengar lagi dengan rakan-rakan yang berada di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk hari undi awal hari ini. Okey, kepada anda terus setia dan kekal dengarkan kami Johor FM. Jadikan kami teman anda tak kira di mana saja anda berada. Jangan lupa juga untuk ikuti semua media sosial Johor FM. Anda akan dapat mengetahui perkembangan-perkembangan terkini berkaitan dengan undi awal hari ini PRN Negeri Johor yang ke-16. Terus kita dan kekal bersama kami Johor FM dalam variasi permata edisi hari ini.

0: Ben, cuma ada kamu. Okey, sudah pun pukul 12.45 minit tengah hari ini Selasa 7 Julai 2026 sama dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini juga merupakan hari undi awal untuk pengundi-pengundi awal unit-unit uniform seperti PDRM dan juga anggota tentera. Dan untuk laporan seterusnya, kita akan terus ke Dewan Mahkota, Kem Mahkota. Kita akan bersama dengan DJ Kiss pula untuk laporan yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum Kiss.
1: Baik, ya Nurul. Terima kasih. Saya masih lagi berada di Kem Mahkota Keluang di mana suasana di pusat pengundian awal Kem Mahkota Keluang bermula waktu pagi hinggalah ke tengah hari ini berlangsung dalam keadaan terkawal dan apabila pengundi awal hadir secara berperincat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka pada pilihan raya Negeri Johor PRN ke-16 dan seramai 4,085 pengundi berdaftar melibatkan warga Angkatan Tentera Malaysia serta pasangan yang layak mengundi menjalankan proses pengundian di pusat pilihan raya kali ini dengan 9 saluran dibuka sehingga jam 5 petang. Dan berdasarkan rekod Suruhanjaya pilihan raya, kadar keluar mengundi, peratusan keluar mengundi, warga Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama dengan pasangan yang layak mengundi setakat tengah hari ini merekodkan 55.63%. Dan peratusan itu dijangka terus meningkat memandangkan masih terdapat pengundi awal yang hadir secara berperingkat sebelum proses pengundian ditutup pada jam 5 petang nanti. Sejawan kami yang berada di lokasi menepati proses pengundian berjalan dengan lancar dengan urusan asalkan identiti, pengesahan dokumen dan pembuang dan juga undi dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan setiap prosedur pengundian dipatuhi manakala kawalan keselamatan dilaksanakan bagi menjamin keselamatan dan juga proses suasana di pusat pengundian secara aman dan juga terkawal. Cuaca di sekitar Kem Mahkota ketika ini masih mengizinkan nama pengundi masih dinasihatkan untuk keluar mengundi dengan lebih awal susulan jaga adik berpetir di beberapa kawasan pada sebelah petang. Tempoh kini turut terarah kepada sidang media yang dijadualkan diadakan sebentar saja lagi oleh pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Datuk Seri Ramlan Harun yang dijangka akan berkongsi perkembangan terkini mengenai proses pengundian awal pilihan raya Negeri Johor sebentar saja lagi. Bagi kongresi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, pertandingan kali ini menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Johan serta calon Parti Bersama Abdul Hamid Alim. Dari pusat pengundian awal Kem Mahkota, Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota bersama dengan saya Cik Kis. Kembali kepada
0: Nurul Lisa
1: di
0: Kosi
1: 2FM.
0: Silakan. Baiklah, terima kasih kepada DJK di atas laporannya yang berada di Dewan Mahkota Kem Mahkota untuk hari undi awal hari ini PRN Johor ke-16. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan rakan-rakan pelapor yang lain untuk laporan yang seterusnya dari semasa ke semasa. Terus setia dan kekal dengarkan kami Johor FM dalam variasi permata edisi hari ini.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti mengerusi satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan, maknanya daripada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekat bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Bazio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ibu, iaitu tentang masa untuk berbakti semakin singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering hidup dalam sangkaan seolah-olah ibu kita akan sentiasa ada, seolah-olah esok masih ada peluang, lusa masih ada ruang. Tapi hakikat yang sunyi dan menyentap jiwa, setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada hari kita kehilangan dia. Maka hari ini mari kita muhasabah sebelum penyesalan itu datang tanpa diundang. Yang pertama, masa bersama dengan ibu kita itu terhad. Setiap hari yang kita lalui bersama ibu bukan bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang. Semalam telah pergi, hari ini sedang berjalan, dan esok belum tentu milik kita. Contoh, dulu ibu kuat berjalan, sekarang perlahan. Dulu suara ibu lantang memanggil kita, semakin sekarang semakin lemah. Itu tanda masa kita bersama ibu semakin singkat. Yang kedua, jangan tangguh untuk berbuat baik. Berapa ramai di antara kita berkata, nanti aku balik kampung, nanti aku nak belikan ibu hadiah, nanti aku nak minta maaf. Tapi saudara-saudara, perkataan nanti itu sering menjadi punca penyesalan yang paling dalam. Contoh, kita tangguh nak telefon ibu kita hari ini. Tiba-tiba esok kita terima panggilan, ibu dah tak ada. Ketika itu air mata tak mampu mengembalikan masa. Yang ketiga, luangkan masa bersama ibu. Ibu tidak hanya perlukan duit kita. Ibu tidak merindu, ibu sebenarnya lebih merindui kehadiran kita. Kadang-kadang kita rasa, aku dah bagi duit setiap bulan cukup, tapi hati ibu berkata, aku rindu anak aku duduk sebelah aku. Contoh, duduklah bersama ibu walau hanya 10 minit. Tanya khabar, dengar cerita, walaupun cerita itu kita dah dengar berkali-kali. Kenapa? Kerana bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Yang keempat, usahakan hubungi ibu kita selalu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, tetapi satu panggilan kecil boleh menjadi kebahagiaan besar buat ibu kita. Contoh, telefon ibu walau hanya 2 minit. Ucap, mak, mak sihat? Saya rindulah kat mak. Percayalah, percayalah, mungkinlah selepas itu ibu akan tersenyum sepanjang hari. Yang kelima, hargai setiap detik bersama ibu. Setiap detik bersama ibu sebenarnya adalah nikmat yang tidak ternilai. Satu hari nanti kita akan duduk di tempat yang sama, tapi masa tu ibu dah tak ada. Contoh, hari ini kita masih boleh makan masakan ibu. Satu hari nanti kita menangis hanya kerana teringat rasa tu. Teringat masa tu kita makan macam mana rasa masakan ibu, tapi kita tak mampu lagi untuk merasainya. Yang keenam, bersedia untuk kehilangan. Kita tidak boleh lari dari hakikat. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Tetapi sebelum hari itu tiba, gunakanlah masa yang ada untuk berbakti. Contoh, peluk ibu hari ini, cium tangan dia, minta maaf sebelum terlambat, kerana satu hari nanti kita hanya mampu memeluk kenangan. Saudara-saudara semua, satu hari nanti kita akan merindu suara ibu. Kita akan membuka telefon, tapi tidak ada lagi nama ibu untuk dihubungi. Kita akan pulang ke rumah, tapi tidak ada lagi suara yang menyambut kepulangan kita. Masa tu air mata tak lagi mampu mengubah apa-apa. Maka sebelum saat itu tiba, hargailah ibu kita. Hargailah ibu kita. Berbaktilah selagi masih ada. Kerana masa untuk berbakti sebenarnya semakin singkat. Semoga Allah jadikan kita semua insan yang berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.
3: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Benar, glosari dialek Johor. Maksudnya, bau peluh badan yang hangit atau busuk akibat bermain serta berjemur di tengah panas. Ayat contoh, benar berbau peluh jikalau tidak mandi selepas menebas. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

0: Tasgira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita semua beriman kepada hari akhirat, di mana termasuklah kematian itu di antaranya kehidupan di alam barzah, di mana alam barzah dipanggil juga alam kubur. Jadi saudara-saudara sekalian, alam barzah ini bermaksud dinding pembatas antara dua alam, iaitu alam yang terletak antara alam dunia dan alam akhirat. Di mana di alam kubur ini atau di alam barzah ini, manusia yang telah meninggal dunia akan berada di situ, akan menerima balasan terhadap amalan kerja-kerja yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan memperoleh nikmat di alam barzah. Mereka akan berada dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia sehingga dibangkitkan ke yaumul qiyamah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin la yaquluna salam. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Yang bermaksud mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci, bersih daripada kufur, syirik dan maksiat. Sambil malaikat itu berkata kepada mereka, "Selamat sejahtera kepada kamu. Masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan." Saudara sekalian, orang yang beriman ketika menghadapi saat kematian tidak sama dengan orang yang tidak beriman, yakni orang kufur. Mereka akan melalui sakaratul maut dengan penuh keterangan. Kerana malaikat mengambil nyawanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan bagi memudahkan rohnya berpisah daripada badan. Mereka juga akan memperoleh kenikmatan di alam barzah, yang di dalam kubur. Kedatangan mereka dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan nikmat di alam barzah bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka akan diberikan nikmat kubur yang pelbagai macam bentuknya. Antara bentuk kenikmatan yang akan dinikmati oleh orang yang beriman semasa di alam kubur ialah kuburnya akan diterangi cahaya dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila mati atau seorang itu meninggal dunia telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan. Salah satu daripada keduanya dikenali dengan malaikat Munkar dan salah satu lagi dikenali dengan malaikat Nakir. Kedua-duanya berkata, "Apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini?" Lalu dia menjawab berkata, "Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan utusannya." Keduanya berkata, "Sungguh kami telah tahu bahawa engkau akan mengatakan demikian." Kemudian dilapangkan baginya dalam kuburnya sepanjang 70 hasta. Kemudian diberi cahaya baginya di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Tidurlah engkau." Saudara-saudara sekalian, itulah nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di mana setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepadanya di dalam kubur itu, akan kedudukan tempatnya di syurga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang bermaksud, setiap seorang daripada kamu apabila telah mati akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya setiap pagi dan petang. Jika dia daripada ahli syurga, maka akan diperlihatkan seperti ahli syurga. Dan jika dia ahli neraka, maka diperlihatkan seperti ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, bagi orang yang beriman di alam kubur akan memperoleh wangian dan haruman daripada syurga, serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar, sehinggalah kami sampai di kuburnya dan menunggu disiapkan liang lahat. Rasulullah SAW duduk dan kami duduk di sekeliling baginda seolah-olah di atas kepada kami ada burung. Pada tangan Rasulullah terdapat satu tongkat yang dicocok ke dalam tanah. Lalu baginda SAW bersabda yang bermaksud, datang dua malaikat kepada roh dan duduk di sisi kedua-duanya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu roh mukmin menjawab, Tuhanku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, yakni malaikat bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah orang ini dibangkitkan dalam kalangan kamu? Roh menjawab, dia ialah utusan Allah. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman dan mempercayainya. Lalu penyeru menyeru daripada langit, hambaku ini benar, bentangkan untuknya syurga, pakaikan ia dengan pakaian daripada syurga, bukanlah, bukakanlah pintu syurga untuknya. Dia pun mendapat wangian dan haruman syurga, serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Saudara sekalian, itulah dia pendumpan daripada hadis menjelaskan kepada kita bahawa nikmat di alam kubur adalah suatu perkara yang benar. Oleh itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita perlu melakukan seberapa banyak kebaikan dalam kehidupan di dunia bagi mencapai keselamatan, kebahagiaan di alam kubur kelak. Kita perlu merancang untuk mendapatkan pahala yang berterusan apabila kita sudah meninggal dunia. Pahala yang berterusan ini boleh dimiliki antaranya dengan cara mengajak orang melakukan kebaikan, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, melakukan tazkirah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis daripada Imam Bukhari, Rasulullah bersabda yang bermaksud, yang akan mengikuti mayat, yakni semasa dihantar ke tanah perkuburan, tiga perkara, iaitu yang mengantarnya kaum keluarganya, hartanya seperti kereta, dan amalannya. Dua perkara akan pulang, yakni keluarganya, hartanya akan pulang ke rumah, dan satu lagi tinggal bersama-sama di alam kubur, iaitu amalannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama mengingatkan bahawa umur kita semakin berkurang, ajal pula semakin dekat. Oleh itu, selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih mengurniakan nikmat umur, nikmat kehidupan, marilah kita bersegera melakukan amal ibadah, amalan soleh sebanyak-banyaknya. Banyak bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Patuhilah perintah-perintah Allah dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta semoga kita semua dapat memperoleh kenikmatan keselamatan, khususnya di alam kubur, iaitu setelah kita meninggalkan dunia. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita daripada azab kubur dan azab akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu kurban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Ah, macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Ah, janji kata nak ikut. Ah, kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingatkan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Itu dia lagu sebenarnya dengan FIFA World Cup 2026 untuk anda. 2.17 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM, Permata Selatan, Dahidai. Maksudnya jom-jom lagu ni pun kita boleh tukar. Kan disebut setiap nama negara-negara. Kita pun boleh sebut setiap nama daerah. Kita ada 10 daerah kan yang bertanding untuk PRN Negeri Johor. Kita boleh sebut Johor Baru, Batu Pahat, semua kita boleh sebut. Simpang Renggam, macam tu kita boleh sebut. Kita guna nama ni sebab Dai-Dai ni maksudnya jom-jom. Kan? Baru saja berlalu ulangan perlawanan antara Mexico dan juga England. Saya ingat kalau ada ulangan ni ada penambahan mata tak sama. Maksudnya Sophie masih lagi tersenyum bersama dengan Fazli sebab ni antara pasukan pilihan mereka, England. Tepat pilihan mereka. Tapi belum tentu juara sebab ramai banyak lagi kumpulan yang akan berlawan untuk peringkat seterusnya. Kita seronok sebenarnya tengok bola kan. Sambil-sambil itu juga jangan lupa tanggungjawab anda untuk menunaikan tanggungjawab pada semua pengundi-pengundi yang layak dan juga anda berdaftar untuk mengundi pada 11 Julai ini. Kan, jangan lupa, selalu lupa, sibuk bola, tengok bola 3 pagi, habis tu tertidur, habis bola tertidur, bangun lewat, dah malas nak pergi keluar mengundi. Hey, jangan macam tu perangai sebenarnya, jangan amalkan PAPL macam tu, bangun lambat, malas bangun. Kan, kita kena ingat, oh tu salah satu tanggungjawab, kita macam kerja, kita bangun pagi nak pergi kerja, betul tak? Jadi mengundi pun sama, tanggungjawab anda untuk negeri Johor sendiri, jadi bangun pagi-pagi, semangat ni. Oh kan, semangat nak pergi mengundi ni 11 Julai hari Sabtu, betul tak? Hari Sabtu jadi semangat kan. Lepas betul tu plan baik-baik, lepas mengundi tu kita keluar pergi jalan-jalan dengan anak. Weh, seronok tau. Sebab hari pilihan raya ni sebenarnya macam hari raya, nama dia pun pilihan raya. Ada raya belakang tu kan, cuma tak ada lagu pilihan raya yang banyak macam lagu raya. Kalau ada kita akan putarkan semua lagu pilihan raya. Macam lagu raya macam tu kan. Kalau boleh main lagu raya, kita merayakan pilihan raya.

ni oh, baru semangat sikit kan orang-orang kan, ataupun ada hidangan istimewa untuk pilihan raya ni kan, mungkin jadi kan semua kan balik kan, semua balik untuk mengundi kan, jadi kita kena merayakan pilihan raya ni biar meriah, jadi semua akan balik ke negeri Johor untuk tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi gitu. Cuba dekat pusat-pusat mengundi ni ada jualan food truck banyak-banyak kan, ada panggil artis. Ha, ni artis bukan untuk berkempen tau. Artis untuk buat persembahan. Ha, untuk pengguna-pengguna yang datang. Oh, tapi janganlah buat kat semua. Jangan kat semua. Yang kecil-kecil tak, kita buat satu je. Ha, cuba buat macam tu. Mesti ramai tu pun punya kan. Cubalah cadangan. Nak merayakan pilihan raya kan. Ha, sebenarnya itu salah satu tarikan kan. Untuk orang muda sekarang. 18 tahun dah boleh mengundi. Apa yang anak-anak muda nak? Ha, kita cuba. Kita cuba selami kan keinginan anak muda kita. Eh pandai ya. Bila banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Dan insyaAllah sebentar saja lagi dalam pukul 2.30 ke 2.45 saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Johor FM. Dan insyaAllah kita juga akan bersama dengan rakan-rakan yang masih lagi berada di pusat pengundian. Untuk undi awal hari ini kita ada Sophie, masih ada lagi. Okay, insyaAllah akan bersama dengan Sophie, bersama dengan Kis dan juga Taufik, rakan kami yang berada di lokasi-lokasi. Kalau Sophie dia ada di Dewan Jenalik Kem Iskandar. Kalau Taufik berada di Dewan PSP No. 2 IPK Johor. Dan juga DJ Kis berada di Dewan Mahkota Kem Mahkota. InsyaAllah kami akan cuba dapatkan lagi rakan-rakan kami di sana menerusi TikTok official Johor FM. Penting terus setia dan kekal dengarkan kami di Johor FM. Okey, kalau ikut perlawanan Suzy dipilih France. Betul tak? Suzy pilih France. France akan bertemu dengan Morocco. Jadi saya Morocco, Suzy France. Kami akan berentap dua kumpulan yang saya pilih. Oh, sama-sama cerita. Pilihan raya cerita juga berkaitan dengan bola. Sebab sekarang ni demam bola, betul tak eh? Saya akan pilih Morocco, Suzy akan pilih France. Walaupun tim kesukaan dia bukanlah bukan tim dia suka Ronaldo. Ronaldo dah balik dah. Dah balik kampung dah. Tidur dah, rehat dah. Kata dah penat sakit badan main bola kan. Dah balik. Mungkin. Kan jadi kata France. Okay, Suzy France akan tunggu dengan Morocco. Saya Morocco, Turki pun dah tak ada. Sambil Morocco okeylah. Okey, kita akan tengok pertemuan antara France dan juga Morocco siapa akan maju untuk ke peringkat seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Sedih tengok penyokong-penyokong Mexico ni eh. Kalah kan dengan England. Tapi tak apalah, ini adab permainan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Jangan berkecil hati, mereka telah lakukan yang terbaik untuk buat yang terbaik. Tapi jika rezekinya sampai di situ, di situlah saja rezekinya. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Iman Darwish dan juga Mimpi. Nak apa lagi? Nak apa lagi untuk semua? Itu tajuk lagu eh. Tajuk lagu ni nak apa lagi?

Itu dah lah kan bertajuk Jejak Persembahan Daripada Expose untuk semua 2.32 minit petang. Baik, kepada anda, jangan lupa yang layak untuk mengundi, untuk keluar mengundi pada 11 Julai. Sekali lagi, saya suka ingatkan kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, takut lupa. Kadang-kadang kita ingat ketika ni, sekarang ni, hari ni kita ingat. Tapi dah dekat-dekat hari tu, ingat lagi. 11 hari bulan, boleh lupa. Gitu. Kan? Jadi sebelum pergi, apa dokumen-dokumen yang perlu anda bawa. Ini bawa salah satu, bukan bawa semua. Eh? Okey, yang penting kena ada kad pengenalan. Kad pengenalan yang masih sah. Okey, kalau tak ada kad pengenalan, selalu kad pengenalan hilang. Betul kan? Kalau ada yang hilang, yang hilang kita mestilah buat laporan polis, betul tak kan? Buat laporan polis, baik kita akan pergi ke JPN dan kita akan dapat resit laporan kehilangan kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, kita akan dapat satu salinan. Okey, bawa yang tu pun boleh, bawa yang tu sebab ada akuan sah, ataupun bawa saja lesen memandu yang masih lagi sah ataupun valid. Jangan tarinya dah lepas. Jangan. Okey, bawa lesen memandu yang masih sah ataupun pasport Malaysia yang masih sah ataupun dokumen pengenalan diri sementara yang macam saya cakap tu. Itu kalau kad pengenalan kita hilang, cepat-cepat buat laporan polis, dapatkan kad pengenalan sementara sebelum kita dapat kad pengenalan kita yang sebenar. Kan, macam saya pernah hilang, jadi saya pernah buat laporan polis. Saya kena buat laporan polis, sebab kita akan pergi ke JPN untuk dapat yang hitam putih tu punya kan. Jadi kena dapatkan tu. Jadi kalau nak keluar mengundi, pergi bawa dan dokumen-dokumen yang perlu anda bawa. Dan sebelum pergi tu, semak dulu kat mana lokasi yang anda tempat mengundi, saluran berapa, pukul berapa yang dicadangkan. Kalau saya, lebih baik pagilah. Jadi lepas mengundi tu, petang tu dah rehat, betul tak kan? Jadi dah rehat, bolehlah pergi mana-mana, jalan-jalan, dolan-dolan kan. Boleh, tak ada masalah. Jadi senang, kita selesaikan yang wajib dulu. Tanggungjawab kita selesaikan dahulu, baru kita uruskan yang lain. Nak jalan-jalan ke, nak pergi piknik ke, nak pergi healing-healing ke, kan, nak pergi hiking ke, baru boleh. Lepas tu lah. Tapi kalau nak pergi mendaki, pergi hiking ni, kena maklumlah dengan orang yang orang lain lah. Mungkin keluarga yang lain kan. Keluarga kita, mak abah nak pergi hiking kat sini, maklum kepada keluarga. Nak pergi mana-mana ni kena maklum kan. Takut ni apa-apa, tak naklah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, itu pesanan saya. Jangan lupa 11 Julai 2026 tarikh penting untuk kita rakyat Johor khususnya untuk keluar mengundi. Menekan-nekan tak? Memang. Kan? Nampak kan? Memang saya menekan-nekan untuk anda. Okey, sebentar sekejap lagi saya akan bersiaran langsung Universiti Talk Official Johor FM. Jadi kepada anda, kita boleh sembang-sembang kat situ dan kita kan juga akan, saya akan juga bersama dengan rakan-rakan kami yang berada di pusat mengundi, yang masih lagi berada di pusat mengundi, insyaAllah kita akan bersama dengan mereka juga menerusi Talk Official Johor FM. Terus dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Itu dah bersama daripada Saja Benci Tapi Cinta. Oh gitu. Macam mana benci tapi cinta? Ha, mungkin marah-marah sayang lah. Lebih kurang juga kan? Okey, saya telah bersiaran langsung menerusi Tita Official Jor FM. Jadi kepada anda boleh masuk ke situ untuk kita komen, untuk saya, kita lebih sembang-sembang lah untuk petang ni kepada anda. Jangan lupa juga untuk layari semua media sosial Jor FM untuk anda dapatkan maklumat berkaitan dengan undi awal kita ataupun info apa saja di Jor FM Permata Selatan. Okey, saya akan cuba mencari rakan-rakan saya yang telah pun bersedia untuk bersama dengan saya menerusi TikTok Official Jor FM. Sementara menanti mereka, kita bolehlah sembang-sembang santai untuk anda. Kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita pasal santai-santai lah untuk petang ni kan. Kita nak cerita-cerita santai kan. Okey, assalamualaikum kepada Tok Dal selamat petang. Nur Faizawati juga, Fazilawati selamat petang untuk anda. Okey, Nur Sheila Syafi, lagi siapa ni yang bersama dengan saya? Arif Pining 2026 pun apa, Ruby pun ada. Assalamualaikum. Ayuk ngerti pisang goreng sejuk-sejuk ni kan. Okey, terima kasih kepada anda. Noval pun ada, terima kasih mendengarkan Jor FM Permata Selatan. Abdul Rahman Man pun ada, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar. Okey, kita nak teruskan hiburan di Jor FM. Kita akan terus saja muzik tanpa henti pada pukul 3 petang nanti. Terus setia dan kekal dengarkan kami Jor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, awal benar aku tengok kau keluar keluar kat rumah. Keluar rumah pagi ni. Eh, kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Eh, bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kau nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam dah berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam ni berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting tu. Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
1: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: Kelas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.
1: Oh Johor FM, permata selatan. Oh Johor FM, permata selatan.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, SPR sasar 96% keluar mengundi sempena hari undi awal PRN Johor ke-16 hari ini. Kianat bahan kempen catat angka paling banyak sepanjang 11 hari berkempen PRN Johor. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan peratusan keluar mengundi awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 mencecah 96% menjelang tamat tempoh mengundi 5 petang nanti. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat mengundi awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Dewan Mahkota Kemah Kota Keluang. Sementara itu, sehingga hari ini, SPR menerima 588 aduan berkaitan kesalahan pilihan raya manakala polis menerima 44 laporan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima 3 laporan berkaitan PRN Johor. Majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat terhadap bahan dan peralatan kempen parti politik. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsyad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen selain papan iklan parti politik. Beliau berkata, kesemua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan.
3: Kita setakat ni masih dalam siasatan perkara ni. Okay? Saya pun tak boleh nak ulas sebab banyak perkara-perkara yang masih lagi kita teliti untuk kita melengkapkan kertas siasatan.
4: Masih di bawah
2: Dato' Abdul Rahman Arsyad, Ketua Polis Johor. Beliau ditemui selepas menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih di pusat mengundi di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Kecederaan dialami tidak menghalang anggota polis dan polis merin menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih hari ini. Korporal Muhammad Ilham Hakim Romli dan Sarjan Major Chirudin Muhammad Sari antara yang hadir mengundi di pusat undi awal di Markas Polis Merin Wilayah 2 Johor Bahru.
5: Hari ini juga hari saya sepatutnya saya pergi apa? Pergi operation lah dekat Hospital Sultan Aminah untuk masukkan plate. Tapi saya pun kena tunggu dapat keputusan daripada doktor pakar lah, sama ada untuk saya masukkan plate atau atau seterusnya operation ke apa ke, itu terpulang pada pakar lah. Ini dalam pukul 10 lagi saya pergi bahagian ortopedik untuk buat pemeriksaan selanjutnya.
6: Sebelum ni saya ada kemalangan di boat ronda. Saya jatuh terlentang kat belakang dalam bahagian bilik engine room. Okay, terlentang, saya kena slip a disc. Okay, sebab disc daripada tahun 2014 lagi lah sehingga kini, dan dah 3 kali operation dan sekarang ada simptom Parkinson.
2: Sementara itu, di Kemah Kota Keluang, calon-calon yang bertanding bagi N29 Mahkota hadir secara berasingan meninjau proses undi awal. Calon Pakatan Harapan PH Muhammad Zuhan Muhammad Zain Ed Zakaria tiba di pusat mengundi sekitar pukul 9.45 pagi, diikuti calon Barisan Nasional BN Syed Hussein Syed Abdullah pada pukul 11 pagi. Kedua-dua calon meluangkan masa melihat sendiri kelancaran proses pengundian awal serta beramal mesra dengan penyokong yang berada di luar kawasan pusat mengundi. Proses undi awal di kem berkenaan melibatkan 4,085 anggota tentera dan pasangan dengan pusat mengundi dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 petang ini. Sebanyak 9 saluran pengundian disediakan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Kempen PRN Johor ke-16 masih hangat pada hari ke-11 melibatkan calon Pakatan Harapan PH di N33 Tenggaru Mersing, Muhammad Yusof Dawam. Menurutnya, kempen yang dijalankan meliputi 70% kawasan berkenaan. Antara permintaan disuarakan penduduk adalah menyegerakan perumahan generasi kedua Felda selain menyusun kedai-kedai di kawasan itu.
4: Dan pembinaan yang lebih sistematik, geran tanah yang perlu di sama ada bagi TOL atau apa perlu dijelaskan, sebab apabila generasi pertama dah tak ada, generasi kedua anak-anak dia boleh mengambil alih. Jika tidak, nanti tanah itu akan jadi macam kosong lah, tak ada siapa.
2: Mat Yusof Dawan, calon PHN33 Tenggaru. Beliau ditemui selepas meninjau proses undi awal di Kem Iskandar Mersing yang turut dihadiri calon BN Muhammad Yozami Yusof serta Muhammad Amirul Muhammad dari PN. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

FM sama pada Siti Nordiana dengan lagu bertajuk Terus Mencintai. Bagi kita pukul 4.19 minit petang. Selamat datang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, masjid tersolat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.34 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 4.39 minit petang. Dan untuk Zon 4 Batu Pat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.41 minit petang. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Q Fizz. Lagu bertajuk Izinkanlah untuk anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
2: Johor FM, semuanya ada.

0: PRN Johor, SPR Sasar Undi Awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Sekurang untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan, yang sahih di RTM Yong Undi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Florin Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudi Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudi Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. P SPRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Baiklah, sudah pukul 5.21 minit petang. Kita nak bersama dengan Taufik untuk laporan terakhirnya sebenarnya dengan hari undi awal hari ini. Kita nak bersama dengan Taufik. Hello, assalamualaikum Taufik.
3: Waalaikumsalam Nurul.
2: Ya, laporan terakhir kita untuk hari ini, silakan.
3: Ya, alhamdulillah dah sampai ke laporan terakhir. Jadi lepas saya pun boleh baliklah Nurul. Ya. Okey Nurul, baik, terima kasih Nurul di Kontija FM. Alhamdulillah telah selesai hari undi awal di IPK Johor Bahru, yang mana saya berada di sini sejak 7.20 pagi tadi sehingga ke saat ini 5.22, maksudnya sudah 8 atau 9 jam berada di sini. Alhamdulillah proses hari undi awal pada hari ini di Dewan PSP2 IPK Johor Bahru berjalan sangat lancar, teratur dan sistematik. Meskipun keadaan cuaca tidak menentu, macam tadi pagi kalau anda ikuti laporan saya dari awal pagi tadi, kita berdepan dengan cuaca hujan, angin kuat dan hujan yang lebat memaksa kami berlindung di bawah khemah yang sempit dengan petugas media yang dihadiri lebih kurang 40 ke 50 orang. Lepas tu dapat melihat gelagat pengundi-pengundi daripada yang terdiri daripada pegawai dan anggota polis berlari mengelak kebasahan. Itu semua antara momen menarik yang berlangsung pada hari ini. Dan alhamdulillah pada tepat 5 petang tadi, pusat mengundi awal di Dewan PSP 2 IPK Johor Bahru baru ini ditutup sepenuhnya. Dan selepas ini, 3 beg undi, memandangkan di sini ada 3 saluran. Okey, 3 beg undi ini akan dibawa ke ibu pejabat polis daerah Johor Bahru untuk disimpan, dan pastinya di situ nanti akan mendapat kawalan ketat, kawalan yang cukup rapi daripada polis untuk memastikan tiada ketirisan yang berlaku. Dan alhamdulillah, kita bersyukur sebab proses jalan sangat lancar dan ini memberi indikasi kepada hari mengundi 11 Julai nanti. Secara keseluruhannya, di IPK Johor yang menempatkan 1,338 daftar pemilih, boleh dikatakan hampir semua berjaya keluar melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi pada hari ini. Dan untuk maklumat juga, apa yang saya berkongsikan, semua pusat mengundi awal telah ditutup, dan tadi pada pukul 2 petang ada 5 pusat mengundi awal yang ditutup. Manakala di untuk pukul 12 tadi 29 pusat mengundi awal. Jadi maknanya sebelum pukul 5 petang tadi sudah ada 34 pusat mengundi yang ditutup kerana sudah habis mengundi di tempat-tempat yang tidak melibatkan ramai pengundi. Tapi di IPK Johor ini sehingga 5 petang, kerana inilah lokasi paling ramai untuk polis, iaitu melibatkan 1,338 pengundi. Jadi Nurul, ini saja yang saya kongsikan daripada anda semua. InsyaAllah 11 Julai nanti jangan lupa tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, bawa IC dan jangan lupa untuk buat serimakan di SPR, di mana saluran anda, di mana tempat mengundi anda. Pastikan nanti hari mengundi anda datang awal supaya kita dapat elak keadaan-keadaan seperti hujan kan, panas apa semua. Jadi dapatlah sistem demokrasi kita atau sistem pengundian kita ni akan berjalan dengan lancar pada 11 Julai nanti. Okay, Nurul, terima kasih. Jangan lupa hashtag Yok Ngundi, hashtag PRN Johor, hashtag Jualasan Permata Selatan untuk dapatkan laporan semasa hari mengundi pada 11 Julai nanti.
2: Okay, terima kasih Taufik di atas laporannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dah laporan terakhir dari rakan kita Taufik yang berada di Dewan PSP nombor 2 IPK Johor. Dan sebentar saya lagi kita akan bersama dengan DJ Sofi pula untuk laporan yang terakhir seterusnya. Terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Bye-bye.
1: Itu dia anak kampung Jimmy Palikat dan juga One Nation MC. Menyesal tiada guna. Pintu dah ditutup untuk menyelesaikan undi hari awal hari ini. Okey, undi awal hari ini. Dan kita dah bersama dengan DJ Kiss di Dewan Mahkota, Kem Mahkota. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, DJ Nurul. Tirai pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di pusat pengundian awal Kem Mahkota Keluang telah melabuhkan tirainya tepat jam 5 petang tadi dengan keseluruhan proses berlangsung dalam keadaan lancar, aman dan terkawal. Dan sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi, pengundian awal yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia serta pasangan yang layak mengundi hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar melibatkan warga ATM dan pasangan yang layak mengundi dengan 9 saluran dibuka bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Dan sepanjang hari, suasana di pusat pengundian kekal tenang tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Dan urusan semakan identiti, pengeluaran kertas undi dan proses mengundi dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan hasil kerjasama baik daripada pengundi dan juga petugas SPR serta anggota keselamatan yang bertugas. Walaupun keadaan cuaca berubah-ubah pada sebelah petang, ia tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian apabila pengundi yang hadir tetap mengambil peluang menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal pada hari ini. Dan pengundi terakhir tadi tiba pada jam 4.55 minit petang sebelum pusat pengundian ditutup, iaitu Puan Aini Sofia dari penjara Kampung Gajah. Berdasarkan pengumuman Suruhanjaya Pilihan Raya, kadar keluar mengundi awal bagi warga Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan pasangan yang layak mengundi di seluruh pusat pengundian awal merekodkan sebanyak 92.05% sekaligus mencerminkan komitmen tinggi pengundi awal dalam menunaikan tanggungjawab mereka. Tepat jam 5 petang tadi, pusat pengundian awal Kem Mahkota secara rasminya ditutup selepas selesai menerima kehadiran pengundi awal. Dan ketika ini petugas Suruhanjaya Pilihan Raya sedang melaksanakan proses penutupan saluran, memeterai peti-peti undi serta mengeluarkan peti undi mengikut prosedur yang ditetapkan sebelum dibawa ke lokasi penyimpanan yang telah ditentukan di bawah kawalan pihak keselamatan. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, pertandingan 3 penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein daripada calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan serta calon Parti Bersama Abdul Hamid Ali. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk ketika ini. Sekian saja tugasan kami dari Kem Mahkota N29. Cik Kis melaporkan untuk Johor FM.
1: Ya, okey Kis, terima kasih. Itu dah laporan yang terakhir dari KIS untuk anda semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan bertempat di Dewan Mahkota Kem Mahkota. Okey, satu lagi rakan saya akan cuba dapatkan untuk laporan yang terakhir kita pada petang ini sebenarnya dengan hari undi awal. Dan jangan lupa juga kepada anda untuk lakukan tanggungjawab anda pada 11 Julai ini untuk hari undi. Okey, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Hani Maru dan juga Arif Carlos dengan lagu tajuk Klise.

0: Itu dah lagu bertajuk Klise. Kita nak bersama dengan Ain Najia pula yang berada di Dewan Nusantara Markas Polis Merin Wilayah 2. Sudah pun bersedia di talian. Hello, Assalamualaikum Ain.
1: Hello, Waalaikumsalam. Dijana Lirista.
0: Ya, yeah, okey. Silakan dengan laporan anda.
1: Baik, terima kasih. Perkembangan proses undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di Dewan Nusantara Markas Polis Merin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perling. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan ini. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti, hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayu warga Johor untuk sama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM. Yuk mengundi, kita kembali dulu ke studio.
0: Baiklah, terima kasih Aina Jiha. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia laporan terakhir dari Ain Najia berada di Dewan Nusantara Markas Polis Merin Wilayah 2. 5.43. Pukul 5 tadi dah tutup pusat pengundian untuk hari undi awal hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah untuk hari ini untuk undi awal. Dan masih ada berbaki lagi satu hari, iaitu 11 Julai nanti kepada anda. Jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi yang layak untuk PRN Negeri Johor kali ke-16. Jadi, kena tunaikan tanggungjawab. Kalau rakan-rakan kami di Johor FM dah bawa kan laporan dari semasa ke semasa khas untuk anda, kita dah tengok gambaran kan, dan juga peratusan yang mengundi pada hari ini alhamdulillah melebihi okey yang telah ditarget. Target lebih alhamdulillah untuk yang keluar mengundi pada hari ini. Jadi kita cuba kekalkan, kalau boleh lepas target lagi bagus pada 11 Julai nanti. Jadi saya menyeru kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan khususnya yang layak untuk mengundi, tunaikan tanggungjawab anda. Okey, yang sahih hanya di RTM kita. Okey, kita nak teruskan lagi buruan. Saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita bertemu lagi. Yang penting terus dengarkan Johor FM Permata Selatan, teman-teman, bersama dengan rakan kami selepas ini untuk segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata 6 petang hingga 12 malam. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni, kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki. Walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor FM.

Selesai sudah hari mengundi awal untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 hari ini. Tinggal lagi tunggu 11 Julai nanti je, Sabtu ini, untuk bangsa Johor turun mengundi. Lakukan tanggungjawab anda memilih dengan bijak. Dan insyaAllah Johor FM pun akan bawakan perkembangan semasa, juga gambaran suasana dari pagi sampailah ke malam keputusan untuk anda semua. Sama macam hari ini kan? Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semuanya keluarga Johor FM? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria hendaknya. Lily Khalid dekat sini. InsyaAllah akan temani anda sampailah pukul 12.30 malam nanti ya. 6 jam kita teman berteman eh. Kalau tadi dengan DJ Nurlista kan? Dari 12.30 hari sampailah pukul 6 petang eh. Jadi hari Selasa ni, malam Selasa 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijriah. Kita tenang-tenang saja, layan lagu, dapatkan info di mana? Di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Yang baru pulang kerja tu berhati-hati, yang masih lagi bekerja tenang saja, anggap ini satu ibadah, insyaAllah dipermudahkan segala urusan kita. Untuk jam ini, lagu-lagu yang akan temani kita, ada lagu 70-an, 80-an, 90-an, lagu terkini pun ada. Yang penting Lily akan diam je, sebab apa? Kita berhibur dahulu dalam muzik.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan hanya

0: manusia yang berpribadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau. Jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor MM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ibu, iaitu tentang masa untuk berbakti semakin singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering hidup dalam sangkaan seolah-olah ibu kita akan sentiasa ada, seolah-olah esok masih ada peluang, lusa masih ada ruang. Tapi hakikat yang sunyi dan menyentap jiwa, setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada hari kita kehilangan dia. Maka hari ini mari kita muhasabah sebelum penyesalan itu datang tanpa diundang. Yang pertama, masa bersama dengan ibu kita itu terhad. Setiap hari yang kita lalui bersama ibu bukan bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang. Semalam telah pergi, hari ini sedang berjalan, dan esok belum tentu milik kita. Contoh, dulu ibu kuat berjalan, sekarang perlahan. Dulu suara ibu lantang memanggil kita, sekarang semakin lemah. Itu tanda masa kita bersama ibu semakin singkat. Yang kedua, jangan tangguh untuk berbuat baik. Berapa ramai di antara kita berkata, nanti aku balik kampung, nanti aku nak belikan ibu hadiah, nanti aku nak minta maaf. Tapi saudara-saudara, perkataan nanti itu sering menjadi punca penyesalan yang paling dalam. Contoh, kita tangguh nak telefon ibu kita hari ini. Tiba-tiba esok kita terima panggilan, ibu dah tak ada. Ketika itu air mata tak mampu mengembalikan masa. Yang ketiga, luangkan masa bersama ibu. Ibu tidak hanya perlukan duit kita. Ibu tidak merindu, ibu sebenarnya lebih merindui kehadiran kita. Kadang-kadang kita rasa, aku dah bagi duit setiap bulan cukup, tapi hati ibu berkata, aku rindu anak aku duduk sebelah aku. Contoh, duduklah bersama ibu walau hanya 10 minit. Tanya khabar, dengar cerita, walaupun cerita itu kita dah dengar berkali-kali. Kenapa? Kerana bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Yang keempat, usahakan hubungi ibu kita selalu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, tetapi satu panggilan kecil boleh menjadi kebahagiaan besar buat ibu kita. Contoh, telefon ibu walau hanya 2 minit. Ucap, mak, mak sihat? Saya rindulah kat mak. Percayalah. Mungkinlah selepas itu ibu akan tersenyum sepanjang hari. Yang kelima, hargai setiap detik bersama ibu. Setiap detik bersama ibu sebenarnya adalah nikmat yang tidak ternilai. Satu hari nanti kita akan duduk di tempat yang sama, tapi masa tu ibu dah tak ada. Contoh, hari ini kita masih boleh makan masakan ibu. Satu hari nanti kita menangis hanya kerana teringat rasa tu. Teringat masa tu kita makan macam mana rasa masakan ibu, tapi kita tak mampu lagi untuk merasainya. Yang keenam, bersedia untuk kehilangan. Kita tidak boleh lari dari hakikat. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Tetapi sebelum hari itu tiba, gunakanlah masa yang ada untuk berbakti. Contoh, peluk ibu hari ini, cium tangan dia, minta maaf sebelum terlambat, kerana satu hari nanti kita hanya mampu memeluk kenangan. Saudara-saudara semua, satu hari nanti kita akan merindu suara ibu. Kita akan membuka telefon, tapi tidak ada lagi nama ibu untuk dihubungi. Kita akan pulang ke rumah, tapi tidak ada lagi suara yang menyambut kepulangan kita. Masa tu air mata tak lagi mampu mengubah apa-apa. Maka sebelum saat itu tiba, hargailah ibu kita. Hargailah ibu kita. Berbaktilah selagi masih ada. Kerana masa untuk berbakti sebenarnya semakin singkat. Semoga Allah jadikan kita semua insan yang berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. # Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki. Dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa Taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik. Dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala yang berpanjangan insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Dian ing.
0: Dian ing.
1: Ing.
0: Dian ing.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. Women yiqi kan dian ing.
0: Women yiqi kan dian ing.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: Women yiqi kan dian ing.
1: Yiqi.
0: Yiqi
1: kan dian ing.
0: Kan dian ing.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitan lemah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah SWT, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama. Sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor 1. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
1: Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Benar, glosari dialek Johor. Maksudnya, bau peluh badan yang hangit atau busuk akibat bermain serta berjemur di tengah panas. Ayat contoh, benar berbau peluh jikalau tidak mandi selepas menebas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi tiga frekuensinya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selamat malam untuk keluarga Johor FM. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia anda. Malam ni nak tunaikan lagu-lagu rakan pendengar kita yang menghantarnya menerusi Facebook ada, WhatsApp Johor FM pun ada kan. Sambil tu nak kongsikan juga info-info penting berkaitan Johor dan juga Malaysia. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Marah ribut petir ya, dikeluarkan sehingga pukul 9 malam nanti melibatkan kawasan Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Mersing, Pontian, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Hampir keseluruhan negeri Johor ya. InsyaAllah Lily akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Tapi kena janjilah, dengar Johor FM Permata Selatan. Ada dah hantar kat ucapan tu. Antaranya kita ada sapaan daripada Nana Ruziana. Juga ada timbul tawa orang jauh dengar Johor FM RTM Klik lah tu. Selamat malam juga untuk Nenek Ani dan Mak Yusof. Juga kita ada orang Singapura, Kota Singa. Siapa lagi kalau bukan Cak Jeng-Jeng-Jeng, Mak Nganggun. Sihat Mak Ngang eh. Nanti ada lah tu buat permintaan lagu. Hantar dekat WhatsApp Johor FM ya. Untuk penghujung jam yang ketiga ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Aku es mi corazón, lagu daripada Nur Amira. Juga ada Amir Mazli, Bakat Kekasih. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang Peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan Peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenalkan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi suhu El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor. Sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarajis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Crystal dengan lagunya SMS baru saja berlalu dan membawa kita ke 9.29 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada waktu ini. Ramai yang dah hantarkan permintaan lagu ya. Menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Sekejap lagi Lily akan tunaikan satu persatu mengikut turutan ya. Sampai mana yang sempat lah. Sampai pukul 11.30 malam. 11.40 malam macam tu lah eh. Dan hari ni 7 Julai 2026. Ada baki lagi 3 hari saja untuk tempoh berkempen bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke 16. Ya, dan kalau kita lihat tadi pun lebih 95% yang turut mengundi untuk hari undi awal kan. Dan gambar-gambarnya kalau anda terlepas siaran langsung di TikTok juga FB Johor FM tadi petang bersama dengan rakan-rakan pelapor daripada tim Johor FM ya. Tak apa, ada perkongsian gambar di FB Johor FM. Anda boleh lihat sendiri gambaran suasana sepanjang hari mengundi awal dari pagi tadi sampai lah ke petang 5.30 petang tu ya. InsyaAllah Sabtu ni pun suasananya lebih kurang begitu. Jadi jangan lupa untuk turun mengundi bagi bangsa Johor, bawa kad pengenalan sekali ya. Takut dah keluar, dah beratur kad pengenalan pula lupa kan. Janganlah sampai macam tu, penat kita keluar ya. InsyaAllah kami di Johor FM akan bawakan perkembangan dan juga gambaran suasananya langsung dari siaran Johor FM sendiri dan juga siaran langsung di TikTok dan FB Johor FM Sabtu nanti ya. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang mana hadir dekat ruangan komen Facebook page Johor FM. Kita ada Abdul Jalil Tahir, juga ada sapaan daripada rakan-rakan yang lain juga ya. Nenek Ani, hai, apa khabar? Hasno Rizal, salam Melodi Permata kembali ya. Turut hadir sama Nora Shikin menyapa kita semua dan juga Fazila Wati Saidun. Katanya selamat malam buat semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Ayuh, Lili tunaikan lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Ini dia, seorang kakak kita yang tengah sibuk dekat warung kedai makannya. Ya, Nurjana Muhammad Dil. Katanya nak dengarkan lagu Telerai Kasih daripada Ziana Zain. Nana Ruziana dengan lagu permintaannya, Kasih Yang Pergi. Dendangan T-Rex dan juga Abbot. Kak Nora ini kita nak dengarkan lagu Izhar Hanzi dari bawah katanya. Dan juga Ramli Lee dengan lagu permintaannya. Leon, Balasan Janji Palsu. 9.32 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 9.49 mana malam waktu ini sudah memulakan siaran langsung di TikTok Johor FM ya. Sambil kita layan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Sambil tu jom borak santai bersama dengan saya Lily Khalid menerusi TikTok Johor FM. 7 Julai 2026 bermakna 12.30 malam nanti kita menantikan perlawanan antara Argentina dan juga Mesir. Ini untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Yang mana RTM selaku penyiar rasmi. Anda boleh saksikan secara percuma di aplikasi RTM Klik ataupun ke saluran TV OK dan Sukan Plus. Wah, Argentina dengan Mesir eh. Pukul 4 pagi pula kita ada Switzerland dan juga Colombia. Dua perlawanan yang kita nantikan. Ya, dah hampir ke hujung-hujung dah ni. Sama-samalah kita berikan sokongan pada untuk Piala Dunia yang 4 tahun sekali sahaja kan. Selamat malam tu sahabat-sahabat yang mana hadir dekat TikTok Johor FM tu. Kita ada Papa Ko, juga kita ada Saiful Rijal, ada buat permintaan lagu kan, nampak. Selamat malam juga untuk rakan lain yang hadir sama di TikTok Johor FM. Antaranya kita ada Hasniza, kita ada Mak Ngah Anggun, juga ada Zul dan juga Gadis Cantik nama TikToknya ya. Terima kasih. Lily baru je buat siaran langsung di TikTok Johor FM ya. Teman-temanlah kita sambil tu borak santai sambil layan lagu permintaan rakan pendengar kita menerusi FB, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Permintaan daripada Saiful Rijal, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring berjudul Romantik. 9.51 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

sepak kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benar, glosari dialek Johor. Maksudnya, bau peluh badan yang hangit atau busuk akibat bermain serta berjemur di tengah panas. Ayat contoh, benar berbau peluh jikalau tidak mandi selepas menebas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Lagu Salah Apa daripada Sufian Suhaimi dan juga Aina baru saja berlalu. 10.11 minit malam waktu ini, jam yang kelima. Masih lagi bersama dengan saya, Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya. Untuk rakan-rakan kita yang mana sedang memandu tu, hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda ya. Biar suara saya je yang menguasai minda anda. Boleh ke? Ke mana saja anda tuju, InsyaAllah Lily akan temani ya. Sampailah pukul 12.30 malam, sampai ke destinasi. Kalau lepas 12.30 malam tu, kita bye-bye dululah. Sebab kita pun nak berebut balik kan. Nak tengok Argentina dengan Mesir ya, 12.30 malam nanti. Di TikTok Johor FM waktu ini, antara yang hadir, kita ada Sulaimi Pali, ada Zai Haziq bersama dengan Kak Ida Musa, masih lagi menonton katanya. Fuad ya, baru tiba Fuad ya, di TikTok Johor FM. Kak Mas Army pun ada bersama dengan Liza Kaira. Mak Ngah kita pun ada juga bersama dengan J.O. dan turut hadir sama menonton di TikTok Johor FM, Ida dan juga Izzuan. Mari kita tunaikan lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi FB, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM. Ini dia permintaan daripada Kak Rubiah kita. Kak Ruby ya, Ruby Rubiah ya. Katanya nak dengarkan lagu Suci Dalam Debu daripada kumpulan Iklim. Lepas tu Zai Haziq baru je buat permintaan dekat TikTok tu. Lagu apa? Daripada Ezli, Bersamamu. Tapi sebelum tu, kita layan dulu permintaan daripada Mami Renggam. Lagu daripada Kapten kita, Zaitun Samion, berjudul Menaruh Harapan. 10.13 minit malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam.
2: Hur FM.
4: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

10.45 minit malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang tak henti-henti hantarkan ucapan menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM ya. Sekali lagi dikongsikan kepada anda, untuk 1 Julai sudah pun bermulanya pasport Malaysia berwajah baharu. Kemudian diesel bersubsidi Budi Madani ya. Untuk para pelajar ada baucer buku madani yang mana RM100 untuk seorang ya, akan dimanfaatkan oleh 2.2 juta pelajar. Dan juga kalau selalu pergi ATM, tak nak pergi bank yang berlainan, sebabnya apa? Kena charge RM1. Bermula 1 Julai sudah pun dimansuhkan ya, charge RM RM1 antara bank. Dan satu lagi, untuk pembayaran fizikal KWSP juga dimansuhkan. Jadi bayaran hanya melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Ya, war-warkan kepada rakan-rakan kita yang lain, sebab ramai yang belum cakna lagi tentang apa yang dah berubah di Malaysia bermulanya 1 Julai yang lepas. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini ya. Antaranya kita ada Pak Abu bersama dengan Adam Hawa. Selamat malam juga untuk Haikal yang baru juga hadir dekat TikTok Johor FM bersama dengan Sulaimi Pali, Yusman. Lagi kita ada Kak Ita, Hashim Wang pun ada bersama dengan Abang Trime. Juga yang turut menonton di TikTok Johor FM, kita ada Dino bersama dengan Abdullah Zairi. Juga Kuali Hitam nama TikToknya. Macam-macam nama TikTok sekarang. Ya, Adili, terima kasih hadir sama menonton dengan The Seal serta Halim di TikTok Johor FM hari ini ya. Menerusi siaran langsungnya Borak Santai bersama dengan saya. Permintaan lagu daripada Yuzam, katanya nak dengarkan lagu Akar dan Bumi. Juga ada permintaan lagu seterusnya kita nak tunaikan daripada Liza Khaira, katanya nak dengarkan lagu Khairul Idlan berjudul Aku Yang Kau Panggil Sayang. 10.48 minit malam waktu ini, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melodi Permata.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.

somebody.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Benar, glosari dialek Johor. Maksudnya, bau peluh badan yang hangit atau busuk akibat bermain serta berjemur di tengah panas. Ayat contoh, benar berbau peluh jikalau tidak mandi selepas menebas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Akan kutunggu juga perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 12:30 malam ini ya. Pertembungan antara Argentina dan juga Mesir dan kemudian diikuti dengan perlawanan seterusnya pada pukul 4 pagi antara Switzerland dan juga Colombia. Itu dua perlawanan untuk tarikh 8 Julai 2026 masa awal pukul 12:30 malam nanti ya. Boleh saksikan di saluran RTM TV Sukan Plus ataupun TV OK dan juga stream secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau anda sedang memandu dunia, hati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ya, ini apa yang dikongsikan oleh Plus Traffic. Ada kerja penyelenggaraan arah selatan dari Macap nak ke Simpang Renggam yang mana lorong kanan ditutup namun trafik dalam keadaan terkawal ya. Walaupun tenang malam, jalan tu gelap. Jadi kena lebih tingkatkan kewaspadaan mata itu supaya kita tak leka dalam ketenangan malam ini ya. Kadang-kadang kita berangan sambil memandu kan. Tak sedar mata dah makin mengecil eh. Dengar Johor FM, insyaAllah Lily akan temani anda sampailah ke destinasi. 11:13 minit malam waktu ini. Siapa yang hadir di TikTok dan juga WhatsApp Johor FM. Antaranya kita ada Apu Arminang bersama dengan Kak Marfa Parlan. Kak Mar, sihat ya Kak Mar eh. Selamat malam kembali buat Asia Gesir dan juga Rumaini. Turut hadir sama Muhammad Jasni. Teman berteman kita ya, janji dengar Johor FM katanya terbaiklah eh. Lagi kita ada Pak Cik Man Aziz hadir sama menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM tu bersama dengan Amiruddin dan juga Muhammad Yusof dan rata-rata yang memberikan ucapan selamat malam ditujukan kepada semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Meneruskan lagi hiburan untuk jam yang terakhir ini. Lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya Dendangan Aero. 11:14 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM. Melodi Permata.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, Mat.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, benar aku tengok kau keluar ke rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya kau nak pergi ngail ke mana ni?
1: Bukan nak pergi ngail.
0: Dah tu?
1: Kawan nak pergi ngundi.
0: Ngundi?
1: Hmm.
0: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
1: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
0: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
1: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting bawa kenalan. Tanpa kad penalan, urusan semakan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
0: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
1: Oh, macam nak berendut kau ni.
0: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad penalan lupa bawa, ya Rabbi.
1: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
0: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
1: Ya betul.
0: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
1: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
0: Tanya.
1: Setiap undi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Kalau semua orang ambil mudah,
0: okay,
1: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
0: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
1: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
0: Betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
1: Amanah dan integriti tu penting kan tu? Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
0: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
1: Kempen diorang menagih janji tu.
0: Tapi yelah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
1: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
0: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Aku setuju. Cuma, yelah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
1: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
0: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat undi.
1: Bagus. Ingat, undi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
0: Kata nak pergi sekali ke?
1: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
0: Okey.

0: akurat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

11.46 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Dato' Zainal Abidin dengan lagunya Hijau baru saja berlalu. Sesuai sangat bila habisnya vitamin jiwa kan. Itu kira macam kata motivasi sebelum kita lelapkan mata. Tapi malam ni jangan lelap mata dulu sebab kita menantikan perlawanan antara Mesir dan juga Argentina pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mana dah hadir dengan ucapannya, dedikasinya di FB dan juga WhatsApp Johor FM. Ya, mohon maaf kalau dia tak sempat Lily keudarakannya. InsyaAllah esok ada lagi, hantar lagi ucapan yang mana ada rezekinya tu, dapatlah dikeudarakan ucapannya. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Jaga diri, jaga kesihatan anda, dan jika kita ingin rasa bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada manusia ataupun harta benda. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, dalam pilihan bersama daripada pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam tadi. Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Okay, selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Summer. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, The Baby Skate.

Anda mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rumpin, Johor, Tangkat Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya, yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey. Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu? Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani geng burung hantu, katanya Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Marcus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Marcus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya, bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okay? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar tu demam, okay? Berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling pentinglah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Dasar FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Ani ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain, baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hani menemani anda untuk geng burung hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hani, yang sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Sebab tu Ustaz kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut apa? Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz. Ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomoh tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada engkau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada engkau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi, orang tu dulu kaki botol, orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang, oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Ha?
tu hujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallah ayuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat terus nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, dan yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most

0: blah blah blah blah, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insyaAllah sekadar apa yang Ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan Ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita, tuan-tuan, jauh lagi. Baru step nombor 2, duduk dalam perut mak nombor 1, duduk atas dunia nombor 2, pindah alam barzah, alam kubur nombor 3, bangkit padang mahsyar balik nombor 4, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah, tuan-tuan, nak cari kerja apa bagai. Seronok, habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi, nak pergi ke fasa nombor 5 ni. Panjang lagi, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi Ustaz rasa cukup dulu hari ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

National FM sentiasa di hati. Antara yang Hanim ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sekitar 6 jam telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Yang berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasul Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam, #penyaranjaki.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini adalah ayah, seorang yang diam tapi berkorban. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering menangis kerana kehilangan cinta. Kita sering kecewa kerana kehilangan manusia yang kita sayang. Tapi jarang, sangat jarang kita menangis kerana kehilangan seorang ayah. Ayah, dia tak pandai mengungkapkan kata aku sayang kamu. Tapi setiap titisan peluhnya adalah bahasa cinta yang paling jujur. Ketika kita kecil, kita lebih lena dibuai mimpi. Ketika itu, kita tak rasa apa-apa. Tetapi ayah berjaga memikirkan masa depan. Masa depan kita yang belum pasti. Maka hari ini, mari kita muhasabah diri. Tanya balik pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak yang benar-benar beradab kepada ayah kita? Yang pertama, kita perlu tahu bahawa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ayah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah selain Dia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Saudara-saudaraku, berbuat baik kepada ayah bukan sekadar pilihan, bukan sekadar budaya, tapi ia adalah perintah daripada langit. Contoh, kita sanggup buat baik kat kawan kita sebab kita takut hilangnya persahabatan. Tapi pernah tak kita buat baik kepada ayah? Pernah tak kita buat baik kepada ayah kerana takut kehilangan redha ayah? Tanya balik pada diri kita. Yang kedua, jangan meninggikan suara. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata ah kepada kedua ibu bapa kamu. Dan jangan membentak mereka dalam surah Al-Isra ayat 23. Betapa halusnya Islam mengajarkan adab, bukan sekadar larangan memukul, bahkan mengucapkan ah itu pun dilarang. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Namun realitinya hari ini, kita lembut dengan orang luar, kita manis dengan kawan-kawan. Tetapi apabila ayah bertanya, kita jawab dengan nada yang kasar. Contoh, bila kawan telefon, kita jawab lembut, ya ada apa. Tapi bila ayah panggil, kita jawab, apa lagi ayah nak. Sedangkan ayah itulah yang satu ketika dahulu memanggil kita yang dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, hormatlah walaupun ayah tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Ayah kita mungkin bukan orang alim, mungkin tidak pandai bercakap agama, mungkin banyak kekurangan, tapi dia tetap pintu syurga kita. Contoh, kita mungkin malu dengan ayah yang berpakaian sederhana, tetapi ayah itu tidak pernah malu membanting tulang demi membesarkan anak-anaknya termasuk kita. Ingat, syurga tidak melihat siapa ayah kita, tetapi melihat bagaimana kita melayan ayah kita. Yang keempat, hargailah pengorbanan ayah. Ayah jarang bercerita tentang penat dia, jarang mengadu tentang keletihan dia. Dalam diam, tetapi dia diam. Tetapi dalam diam itu ada pengorbanan yang tidak terucap. Contoh mudah, ada ayah yang makan lauk sederhana asalkan anaknya dapat makan yang sedap. Ada ayah yang memakai baju lama asalkan anaknya dapat memakai baju baru di hari raya. Kita melihat ayah tu biasa, tapi di sisi Allah mungkin dia luar biasa. Yang kelima, doakan ayah setiap hari. Allah mengajar kita berdoa. Wahai Tuhan aku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ayah kita. Doa seorang anak adalah hadiah paling mahal untuk seorang ayah. Contoh, kita sanggup kirim mesej panjang kepada kawan, tapi setiap kali kita kirim doa untuk ayah, bagaimana ayat-ayat kita? Sedangkan satu doa yang ikhlas boleh menjadi cahaya dalam kubur ayah nanti. Yang keenam, jangan tunggu ayah tidak ada baru kita menyesal. Ramai manusia hanya sedar nilai seorang ayah ketika berdiri di tepi kubur ayah, menangis, memanggil, tapi semuanya dah terlambat. Contoh, hari ini ayah masih ada tapi kita sibuk dengan telefon. Ayah duduk kat sebelah tapi kita lebih fokus pada dunia maya. Sedangkan satu hari nanti kita akan rindu suara tu yang pernah kita abaikan dulu. Saudara-saudaraku, jangan jadi anak yang hanya tahu merindui tetapi tidak pernah menghargai. Jika hari ini ayah masih ada, peluk dia. Jika hari ini ayah masih hidup, minta maaf daripadanya. Kenapa? Kerana satu hari nanti kita akan mencari seorang ayah, tetapi yang kita temui hanyalah pusara dia. Dan ketika itu air mata tidak lagi mampu mengembalikan masa. Maka hargailah ayah sebelum terlambat. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur. Amalan yang boleh menyelamatkan kita dari azab kubur dengan kurnia Allah, sebab daripada amalan ini insya-Allah kita terselamat. Di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, la khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan pun ke atas mereka tentang sesuatu yang tidak baik. Walahum yahzanun, dan tidak mereka berduka cita. Daripada ayat ini dapat kita pelajari bahawa ada sebahagian hamba Allah yang Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, Allah kurniakan keselamatan untuk mereka agar mereka terpelihara daripada dikenakan azab, khususnya azab yang kita sedang ceritakan, iaitu azab kubur. Ada beberapa amalan yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan asbab amalan ini, Allah selamatkan kita daripada siksaan di mana ketika itu tidak ada sesiapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah istiqamah, konsisten. Konsisten istiqamah ini, istiqamah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan urusan mempertahankan takwa dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dalam prinsip kehidupannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Mereka yang konsisten dan kemudian mereka konsisten dengan perkara tersebut, mereka sebut Tuhan kami adalah Allah dan mereka teguh konsisten berterusan dengan hal sedemikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti menjelang kematiannya akan turun malaikat kepadanya, malaikat akan mengucapkan, alla takhafu, jangan kamu bimbang, wala tahzanu, janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, hendaklah kamu bergembira dengan syurga. Ini syurga, allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan. Menjelang kematian, insya-Allah bagi mereka yang beramal soleh dan istiqamah menjaga iman dan takwa, akan ada malaikat yang diutuskan untuk memberikan khabar berita gembira, memperlihatkan bahagian kita setelah kematian nanti. Yang kedua, perkara yang menjadi asbab insya-Allah terselamat daripada azab kubur ialah jihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, maksudnya berjuang di jalan Allah selama satu hari satu malam itu lebih baik berbanding puasa dan tarawih selama satu bulan. Jika dia mati, maka amal perbuatan yang telah dilakukannya akan terus diberikan ganjaran, rezekinya tidak terputus dan selamat dari fitnah. Wa aminal fattan, yang dimaksudkan selamat dari fitnah ditafsirkan oleh ulama ialah selamat daripada azab kubur yang amat dahsyat. Perkara yang ketiga, syahid meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang sedikit berbeza, bahawa Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 kemuliaan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak bermula daripada titisan darahnya yang pertama, diampunkan terus. Yang kedua, diperlihatkan

0: memperlihatkan kepada dia tempat kembalinya dia di dalam syurga. Yang ketiga, dijauhkan dari seksa kubur. Yang keempat, dilindungi daripada ketakutan yang amat besar. Yang kelima, di kepalanya nanti diletakkan mahkota kehormatan, yang mana satu permata mahkota itu tersebut lebih baik berbanding dunia dan seisinya. Dan seterusnya, akan dinikahkan dengan 72 bidadari syurga dan pada masa yang sama dapat memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarga. Teruskan beramal. Amal yang keempat ialah kalimah tauhid dan banyakkan menyebut La ilaha illallah siang dan malam. Amalan ini insyaAllah akan menjadi asbab kita terselamat daripada azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, Abshiru wa bashiru man wara'akum annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Bergembiralah kamu dan sampaikanlah berita gembira juga kepada orang-orang yang selepas daripada kamu. Sungguhnya, siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, benar-benar membenarkan dengan hatinya, dengan yakin, maka pasti dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kelima yang menjadi asbab seseorang itu dipelihara daripada azab kubur, menurut sebahagian ulama, berdasarkan beberapa riwayat hadis, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tidak ada seseorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat melainkan Allah akan memeliharanya daripada azab kubur. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada ahli syurga. Dan amalan yang keenam yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita dari azab kubur ialah senantiasalah kita membacakan suratul mulk, surah al-mulk, tabarakalladhi biyadihil mulk, semampunya pada tiap-tiap malam. Inna fil Qur'ani 30 ayatan, sesungguhnya dalam Quran itu ada 30 ayat yang akan memelihara, melindungi, menghalang dia daripada terkena azab kubur. Rasulullah bersabda, tabarakalladhi biyadihil mulk. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, 6 perkara mudah-mudahan menjadi asbab menyelamatkan kita dari azab kubur. Dengan catatan, hakikatnya perlindungan dan keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mata kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata.
4: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
4: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
4: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa. Hashtag Cergas Aktif.
4: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jom FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk semua pendengar Jom FM Permata Selatan. Saya DJ Jihan.
0: Dan saya Suzy Lawati. Memasuki temani bagi anda menerusi segmen Aura Permata hari Rabu hari ini 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Semalam dah selesai satu bab. Satu perkara dah selesai. Di Johor ini satu tarikh dah berlalu lagi. Dan hari ini 8 Julai, Suzy. Kita menanti tanggal 11 Julai pula.
0: Menghitung hari lagi eh.
1: Menghitung hari.
0: Johor memang tak relax lah.
1: Johor memang tak relax.
0: Tapi untuk dalam masa ini pun sebenarnya adalah masa depan untuk negeri Johor jugalah.
1: Betul.
0: Perlu diingatkan eh, keluar dalam undi. Tak perlulah cakap di kedai kopi.
1: Betul. Sembang
0: di pejabat, di rumah, di atas tangga. Sebab nanti bila bila pilihan orang lain yang anda tak suka tu nanti anda jangan menyesal.
1: Semalam undi awal peratusan keluar mengundi adalah 94.5%. Alhamdulillah tinggi, melebihi pada PRN yang ke-15 hanya 87%. Wow, satu angka yang sangat macam.
0: Yalah, tapi kita sedia maklum sebenarnya bila melibatkan anggota polis dan juga askar memang tidak akan dapat 100% sebab ada je mereka yang ditugaskan di luar. Maksudnya dekat sini lebih kepada untuk menjaga negara.
1: Betul. Mungkin mereka sedang berada di perbatasan, sedang kita tak tahu, tapi itulah sebenarnya memang tidak akan dapat 100%. Kalau kita melainkanlah kita, Suzy, kurang satu tak dapatlah 100%.
0: Ya. Tapi yang kita ni okay, yang berada kat dalam negara ni keluar dalam mengundi dan kebanyakan majikan pun dah pun mula memberi cuti.
1: Betul.
0: Juga dengan IPTA IPTS juga memberi kelonggaran untuk anda pulang balik mengundi.
1: Baik, kita nak tunjukkan pada semua negeri-negeri lain yang sebenarnya negeri Johor ni, bangsa Johor ni hebat.
0: Baik, kita berhenti rehat seketika dan kami akan kembali selepas ini berhibur bersama dengan Haiza Dik Duk.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

0: Awal pagi tadi Jiha melalui Jalan Sekudai yang flyover, satu mahala ke Jalan Tasik dan satu lagi mahala ke bandar. Okey, satu lorong ditutup untuk pembikinan jalan raya dekat situ. Jadi
1: pembaikan kalau lah.
0: Okey, untuk penambahbaikan. Jadi katalah kerja itu belum selesai, kemungkinan besar kesesakan lalu lintas akan berlipat kali ganda, sebab kita faham
1: betul,
0: laluan Sekudai itu memang laluan
1: itu utama.
0: Betul. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak menggunakan laluan tersebut, mungkin boleh guna laluan alternatif yang lain.
1: Betul.
0: Ataupun dah berada pun dalam kesesakan ketika ini, harap bertenang, harap bersabar.
1: Baik, kepada anda juga saya harapkan hari ini agar cuaca, walaupun mendung, walaupun nampak macam hujan, tetapi cuaca okey hari ini, sebab kita tahu masih lagi orang berkempen, masih lagi ramai yang memasang bendera yang keluar untuk berkempen. Saya harap cuaca elok dan semua perjalanan tu berjalan mengikut apa yang dirancang.
0: Baik, 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama. 7 pagi
1: kita ada Johor FM Permata Selatan 655.
0: Ya, dan terus dengar Johor FM Permata Selatan.
1: Orang Permata. Namlah remunculan diri.

0: Permata Selatan, kita dah melangkah untuk jam yang kedua, menghampiri 7.15 minit pagi. Jihan,
1: ya, saya demam.
0: Demam kenapa?
1: Saya ada dua demam sekarang ni.
0: Demam apa?
1: Satu demam pilihan raya, satu lagi demam bola. Mana satu ubat yang paling mujarab
0: sekarang ni? Parasetamol yang dos tinggi pun dah tak berjalan dah ni.
1: Tak boleh jalan dah. Jadi kita layan je lah demam.
0: Layan je demam dia. Nak macam nak buat macam mana, kita kena hadap.
1: Macam mana kena hadap?
0: Belum sempat kita kebah untuk demam pilihan raya.
1: Betul.
0: Lepas tu kita akan hadap ni demam bola. Jadi bola. Dia tak sempat kebah.
1: Ya, sebab bola akan berakhir pada 20 Julai. Pilihan raya akan berakhir pada 11 Julai. Jadi kita hadap je lah sampai 20 Julai nanti.
0: Baik, macam biasalah. Untuk jam ini, informasi dan juga maklumat kami akan kongsikan bersama dengan anda. Dan lagu-lagu ini menanti anda.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Radio Brita.
1: Baik, 7.45 minit pagi. Seketika kita bersama dalam klik tajuk berita. Kenapa, Jia?
2: Hujan ke di luar tu, Suzy?
1: Hujan. Mesti tak tidur kan?
2: Betul lah, sejuk je. Baik, Johor Bahru cerita berkenaan dengan PRN Johor. PRN Johor, pengundi diseru tunai tanggungjawab setiap pengundi yang layak pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 pada hari Sabtu ini diseru menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam menentukan keputusan pilihan raya.
1: Baik, nak mulakan cerita luar negara. Amerika Syarikat serang Iran. Tehran ugut untuk bertindak balas, di mana media kerajaan Iran melaporkan banyak letupan di sekitar selat itu, termasuk 6 di pulau Kenshem, 7 di bandar Syrik dan banyak lagi di bandar pelabuhan utama di Bandar Abbas.
2: Kes pelajar ditikam JPN Selangor santuni pelajar dan keluarga. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor diketuai pengarahnya menyantuni pelajar yang cedera ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Lumpur. Kunjungan ziarah itu bertujuan memberi sokongan moral selain meluangkan masa menyantuni keluarga pelajar berkenaan.
1: Lagi perkongsian, kerajaan pastikan stok petroleum negara cukup bagi Julai hingga Disember 2026, di mana kementerian itu menjelaskan setakat Jun 2026 bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik susulan tindakan proaktif kerajaan yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hamas mulai 28 Februari 2026.
2: Okay. Ini padang terap, seorang murid lelaki tahun 5 mengalami kecederaan selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah bangunan sekolah di daerah itu petang semalam. Mangsa dipercayai terjatuh ketika cuba mengambil sarang burung di tingkat atas bangunan sekolah, dan guru sekolah menghubungi polis kira-kira 4 petang untuk memaklumkan kejadian. Ketika kejadian, mangsa sedang mengikuti kelas Al-Quran dan Fardu Ain, yang ini kafa. Mangsa dirawat di Hospital Sultanah Bahia Al-Star. Siasatan awal polis anggap kemalangan tanpa unsur jenayah. Dah kenapa?
1: Baik, kita berhenti rehat seketika berhibur. Ini dia bersama dengan Flo 88 dengan Akilah.
2: Tersegarkan Johor. Saya wajah. Ha? Saya
1: wajah. Bukan, ni Akilah yang kabarnya nak baru nak buat majlis. Lepas tu memang pilih tari-tari yang
2: saja.
1: Tari yang kita sibuk.
2: Gerak. Tersegarkan Johor.

0: Fin, Tanjung Berita.
1: Kita sambung kembali untuk klik tajuk berita.
2: Ya, Kementerian Belia dan Sukan akan memberikan pelepasan cuti khas kepada pelajar institusi latihan kemahiran belia dan sukan yang perlu pula mengundi pada pilihan raya umum PRU, pilihan raya negeri PRN ataupun pilihan raya kecil PRK. BPKB telah mengeluarkan surat kepada semua pengarah LKBS supaya mempertimbangkan permohonan pelepasan cuti khas bagi membolehkan pelajar menunaikan tanggungjawab mengundi.
1: Djokovic marah selepas pertarungan epik 5 jam di mana bekas juara Wimbledon itu mengetepikan kecederaan betis yang dialami seawal set pertama untuk menang 7-6, iaitu 12-10, 3-6, 6-3, 6-7, iaitu 4-7, 7-6, 10-4. Dan perlawanan klasik di gelanggang tengah yang berlangsung selama 5 jam 15 minit.
2: Artian perkasa strategik kandungan untuk tarik Gen Z dan juga Gen Alpha ataupun generasi Alpha selaras dengan perubahan tabiat penggunaan media serta perkembangan teknologi. Artian menyesuaikan pada kata penyampaian kandungan sebagai penyiar awam untuk kekal relevan dalam landscape media yang kompetitif. Cabaran utamanya ialah memastikan kandungan mampu menarik perhatian generasi muda. Ini menurut Ketua Pengarah RTM Ashwat Ismail.
1: Switzerland tamat kemarau 72 tahun mara ke suku akhir di mana kemenangan itu menyaksikan Switzerland akan berdepan juara bertahan Argentina pada aksi suku akhir di Kansas City Sabtu ini.
2: Ini cerita berkenaan dengan media sosial cetus gelombang baharu naratif konflik Israel-Palestin. Perkembangan platform digital mengubah landscape penyebaran maklumat apabila masyarakat kini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada media barat untuk mendapat gambaran mengenai konflik Israel-Palestin. Sebaliknya, mereka kini boleh mengakses pelbagai sumber berita dan pandangan dari seluruh negara.
1: Baik, Jihad, itu saja yang sempat kita kongsikan bersama dengan para pendengar. Lain-lain informasi, lain-lain maklumat kita akan kongsikan dari semasa ke semasa.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM
2: Aura Permata.
1: Senyum sikit, Gas.